Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo halo 98,2 FM. Selamat pagi nih buat kalian yang lagi dengerin aku. Kita lagi ngobrol ya, lagi-lagi kita di pagi Jumat ya teman-teman. Bener gak aku hari ini hari Jumat? Bener banget dong. Dari Geraha Siar Perumahan Jambu Asri Blok C9 Jambu Hilir Kandangan. Balik lagi di Selamat Pagi HSS bareng aku Hana, penyiar yang siap nemenin pagi kamu. Nah, kayak people lagi di mana sekarang? Apakah ada yang lagi di jalan? Apakah udah di kantor, di tempat kerjanya? Masih nego-nego sama kasur? Nah, bagi kalian dimanapun berada ya, bagi kalian yang masih nego-nego sama kasur ini, berarti kalian tim semangat. Apa memang lagi kebetulan hari ini nego sama kasur? Atau memang tim 5 menit lagi, tim 10 menit lagi gitu. Jadi pokoknya gak apa-apa, tapi jangan berlama-lama ya, intinya beranjak gitu dari kasur. Okay people, seperti biasa buat kamu yang mau request lagu atau titip salam buat yang spesial, boleh kirim ke WhatsApp kami di 0812-9518-7385 atau langsung komen di live TikToknya Kak Radio. Nih, betulan Hana udah live ya di TikTok. Nanti Hana bacain nih, teman-teman yang lain juga bisa sharing sekalian. Jangan lupa untuk yang di luar jangkauan frekuensi, masih bisa banget dengerin di www.karadinews.com dengan berita dan playlist pilihan terbaik. Nah, kebetulan sekarang di website di www.karadinews.com sudah bisa menonton virtual juga. Jadi sama tampilannya seperti di live TikTok ya, teman-teman. Kata-kata pagi ini nih apa ya, teman-teman? Hana bakal mengulang kata-kata Hana beberapa waktu yang dulu ya. Tidak semua hal harus sempurna untuk bisa berarti. Nah, yang penting apa teman-teman? Yang penting maknanya itu. Jadi gak harus sempurna lah intinya. Tapi untuk mengusahakan yang terbaik atau menuju kesempurnaan itu memang harus gitu. Jangan setengah-setengah maksudnya. Oke teman-teman, tarik nafas dalam-dalam, buang yang bikin mumet dan pusing. Karena selama beberapa waktu ke depan, Hana bakal nemenin kamu dengan obrolan santai dan musik yang siap bikin mood kamu naik lagi. Oke, kita dengerin lanjutin ya lagu Dewa 19, judulnya Aku Milikmu. Kebetulan Hana suka banget nih sama lagu ini. Entah siapapun ya milik kalian, pokoknya ini dipersembahkan untuk yang menurut kalian itu milik kalian gitu. Tapi jangan milik orang lain, kalian anggap milik kalian. Oke, kita lanjut mendengarkan dulu lagu Aku Milikmu dari Dewa 19.

98,2 FM. Teman-teman, selamat pagi Jumat. Lagi-lagi aku ucapin buat kalian ya, entah dimanapun K-People lagi berada sekarang. Agak sudah ramai nih komentar di live TikTok. Teman-teman juga udah ada bertiga. Masa yang nyariin Hana? Hana kemana kemarin katanya? Hana kemana semalam? Dimana semalam? Hana di rumah aja, tapi Hana istirahat. Bihinak dulu guys. Adalah minta waktu untuk bihinak dulu semalam teman-teman. Hari ini kan kembali lagi bersua bersama kalian gitu. Nanti besok insya Allah akan kembali lagi juga. Nah, Hana juga di awal-awal mau ngingetin ke kalian, mungkin ada yang udah tahu, ingat banget, atau mungkin ada yang lupa. Kalau misalnya hari Sabtu nanti akan ada Liga U14 Piala Bupati Hulu Sungai Selatan 2026 ya teman-teman. Tempatnya di Stadion 2 Desember Kandangan, atau misalnya kalian tahu Stadion Ganda, jangan menyambatnya. Itu di sana. Nah, kalau misalnya kalian malas untuk langsung ke sana menonton gitu, bisa di rumah aja nonton melalui siaran langsung di kami gitu, teman-teman. Ada ya tentunya. Jadi bisa kalau misalnya kalian mau datang langsung mendukung, bisa banget ke pilihan kalian, tim pilihan kalian, tim yang kalian support. Itu apa penyebutannya untuk bola biasanya. Oke, pas banget nih Hana mau bacain. Ada username Bubuhan Kandangan Negara HSS. Titip salam buat para anggota untuk yang berada di Kandangan dan Negara Daha. Nah, titip salam katanya dari admin Bubuhan Kandangan Negara HSS. Semoga aktivitasnya lancar, badannya diberi kesehatan dan kemudahan ya, harinya hari ini menyenangkan gitu. Karena udah mau weekend teman-teman, besok udah Sabtu. Mungkin kalau misalnya kalian yang masih beraktivitas di hari weekend, tetap semangat dong tentunya. Ingat motivasi kalian untuk semangat bekerja itu apa di hari-hari. Oke, Hana mau kasih informasi beberapa terkait etika bermedia sosial. Nah, karena kan kita tahu nih, kita tuh gak lepas dari media sosial. Kalian aja nih kan yang ada di live TikTok ini sedang melihat dan menonton Hana dari media sosial aplikasi TikTok gitu teman-teman. Jadi kita kan sangat tak terlepas dengan media sosial. Nah, jadi etika bermedia sosial ini tuh adalah seperangkat norma nilai atau aturan ya, yang mengatur perilaku pengguna saat berinteraksi di dunia maya. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, saling menghargai, dan terhindar dari konflik atau jeratan hukum. Karena sekarang sudah ada undang-undangnya juga, dan kita harus berhati-hati dalam mengetik ataupun mengupload, ataupun kita sendiri yang misalnya membuat video, bikin konten gitu. Jadi prinsip utama yang harus kalian terapkan dalam bermedia sosial tentunya berpikir sebelum mengunggah. Think before you posting anything. Pastikan konten yang Anda bagikan itu bermanfaat, gak melanggar kesopanan, dan bukan informasi palsu atau apa, atau hoax kita sebutnya. Kemudian gunakan bahasa yang sopan. Hindari penggunaan kata-kata kasar, sindiran, atau bahasa yang berpotensi memicu kesalahpahaman. Termasuk SARA juga, jangan menyinggung suku, agama, ras, dan lain-lain. Kemudian jaga privasi diri dari orang lain. Jangan menyebarkan data pribadi milik Anda secara berlebihan, seperti alamat rumah atau nomor telepon. Hormati privasi orang lain dengan tidak membagikan informasi rahasia tanpa izin. Apalagi kalau ada yang posting KTP ya, sampai nick segala, sangat-sangat bahaya banget. Kalian mungkin mendengarkan tuh iklan Dukcapil yang biasanya diputerin dari ke radio ya teman-teman. Jadi hati-hati banget. Kalau misalnya kalian memang mengharuskan untuk menambahkan kontak person kayak nomor pribadi, ya kalian tahu risikonya, berarti akan ada orang yang bisa mengakses dengan gampang gitu. Kemudian selanjutnya adalah hargai perbedaan dan pendapat. Jauhi penyebaran konten yang mengandung unsur SARA, ujaran kebencian maupun perundungan, cyberbullying ya namanya. Nah, verifikasi informasi juga, selalu lakukan cross check kebenaran suatu berita atau informasi sebelum membagikannya kepada publik. Karena berbagai usia yang bisa mengakses sosial media ini, berbagai juga cara tangkap dan bagaimana mereka menerima informasi yang diterima gitu, yang didapat oleh sosial media. Jadi hati-hati, intinya hati-hati dan berpikir dulu sebelum melakukan tindakan apapun, apalagi di sosial media. Karena kan ada jejak digital ya teman-teman, atau kita nyebutnya track record gitu. Kemudian hargai karya orang lain. Nah, selalu cantumkan sumber asli atau minta izin ketika Anda mengunggah ulang karya, foto atau tulisan milik orang lain. Itu bisa masuk pelanggaran hak cipta kalau kalian tidak menyertakan sumber gitu teman-teman.
atau inspirasi dari siapa, biasanya gitu ya kalau misalnya di TikTok. Oke, pentingnya untuk selalu berhati-hati karena jejak digital terekam secara permanen. Untuk panduan lebih lanjut mengenai literasi digital ini, ada beberapa referensi ya di internet yang bisa kalian cari, mungkin lebih detail. Jadi itu beberapa informasi yang bisa Hana sampaikan untuk kalian hati-hati dalam bermedia sosial, karena akan ada apa? Track record ya teman-teman. Oke, kita lanjut memutarkan beberapa lagu pilihan dari K-People yang udah ada di antrian nih, udah ada banyak ya. Menurut aku udah banyak ini nih, lumayan gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau request masih bisa, cuman aku masukin antrian dulu. Jadi biar kalian stay tune di sini bersama aku. Oke, tetap di Selamat Pagi HSS bersama Hana.

98,2 FM. Teman-teman, tadi aku udah puterin beberapa lagu pilihan dari K-People ya, yang udah komen di live TikTok. Selanjutnya juga masih ada requestan dari mereka nih, karena antriannya aku bilang udah lumayan nih juga ya, teman-teman. Nah, juga ada yang kirim di melalui WhatsApp nih. Ada Paman Gulali, katanya, "Selamat pagi, selamat beraktivitas. Request lagu Bondennya sudahlah. Salamnya gasan Bapak Eko Badabu, Mama Andi McQueen, Famuji Danu, Rio Ancao." Terima kasih Kakak Hana. Terima kasih kembali Paman Gulali telah mengirimkan lagu pilihannya. Nanti Hana masukin antrian ya, nanti diputerin. Yang penting stay tune aja teman-teman yang udah request. Kemudian seperti biasa ada dari Mas Wandi Barabai, katanya mau lagu Wandi nih, One Direction, judulnya What Makes You Beautiful. Buat Mbak Hana makasih dan sehat selalu. Sehat selalu juga buat Mas Wandi. Salam ya untuk Mas Wandi dan keluarga, semoga selalu diberi kesehatan dan urusannya dipermudah gitu hari ini dan seterusnya. Lagu-lagunya sudah Hana masukin antrian. Jadi teman-teman, infoin nih kalau lumayan antriannya jadinya. Jadi kalian santai aja dulu ya sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan yang lain. Kalau misalnya mau request tulis aja, nanti tetap dimasukin. Kalau misalnya kalian standby, sempet aja kok teman-teman. Oke, tadi kan kita udah bahas ya terkait etika bermedia sosial, dan Hana juga udah mention tadi terkait track record atau rekam jejak. Jadi track record ini bisa sangat mempengaruhi kehidupan sosial ya, karena menjadi standar utama dalam pembentukan kepercayaan atau trust. Jadi reputasi dibangun dari konsistensi tindakan di masa lalu. Orang dengan rekam jejak yang dapat diandalkan lebih mudah dipercaya dalam urusan pribadi maupun profesional. Kemudian bisa juga untuk peluang kolaborasi. Nah, dalam komunitas, dunia kerja atau pertemanan, individu dengan track record yang lebih baik sering dilibatkan dalam proyek, organisasi atau hubungan yang saling menguntungkan. Kemudian nilai elektabilitas dan kepemimpinan. Nah, di lingkungan yang lebih luas, misalnya kayak masyarakat atau politik, rekam jejak adalah faktor krusial yang menentukan apakah seseorang layak dipilih atau dijadikan panutan. Dan terakhir, itu bisa jadi cermin integritas diri. Rekam jejak tidak hanya dinilai dari prestasi, tetapi juga dari bagaimana seseorang mengatasi kegagalan atau masalah di masa lalu. Hal ini menunjukkan nilai moral dan kedewasaan seseorang. Nah, dalam era digital saat ini, rekam jejak juga tercermin kuat melalui jejak digital, di mana setiap interaksi, opini, dan aktivitas di media sosial dapat diakses dengan mudah oleh publik, sehingga mempengaruhi cara orang lain menilai kepribadian seseorang. Sama ya, ini sebenarnya seperti misalnya kita baru kenal seseorang, biasanya iseng gitu searching namanya di sosial media atau cuma di internet biasa, kayak mau tahu dia ini background pendidikannya apa, orang asli mana, atau pernah kenapa gitu. Biasanya gitu ya, itu apalagi untuk cewek-cewek biasanya jago ngintel nih, jago banget untuk searching-searching kalau misalnya penasaran sama seseorang, entah ke cewek atau ke cowok gitu. Jadi teman-teman, jejak digital ini penting banget ya, entah dari mulut ke mulut, apalagi kalau misalnya ada buktinya gitu, ada terekam jejaknya di digital, yaitu di sosial media, biasanya sosial media sih. Jadi dari sekarang kalau misalnya kalian aman-aman aja ya, hati-hatilah, sampai kapanpun juga harus hati-hati selalu, dipikirkan intinya sebelum mengetik, mengirimkan, merekam, memposting sesuatu, dipikirkan terlebih dahulu dampak kedepannya akan bagaimana. Karena kita tidak tahu di depan kita akan berada di mana, bekerja di mana, atau ternyata tempat kerja yang kita akan apa ya, akan bekerja di sana akan mementingkan sekali jejak digital seseorang gitu sebelum menerima orang tersebut di kantornya. Begitu teman-teman, informasi dari aku, intinya hati-hati ya dalam bermedia sosial. Kemudian kita akan lanjut memutarkan beberapa lagu pilihan dari K-People lagi yang udah request, karena lumayan antriannya seperti yang aku bilang tadi. Ini kita selesaikan lagu Just Give Me a Reason dari Pink. Mungkin teman-teman ada yang tahu, atau misalnya yang baru tahu, kita mendengarkan dulu lagu ini. Jadi jangan kemana-mana.

98,2 FM teman-teman. Oke. Jadi masih sama Hana dong tentunya di sini ya. Tadi lagu-lagu pilihan dari K-People tuh. Dan selanjutnya juga akan masih ada lagu-lagu dari mereka. Nih, ada yang titip-titip salam. Bentar, Hana scroll dulu, teman-teman. Seperti biasa, Fendi atau username-nya Harwan Tuha, dia titip salam katanya buat A atau F. Sebenarnya enggak ngerti A atau F ini dua orang yang berbeda atau nama panggilannya bisa dua mungkin ya. Katanya morning, have a nice day, I love you like I love music. Ada muahnya lagi ya, gak usah deh ya Hana. Ini, gak usah diin-iniin banget ya Fan. Pokoknya katanya morning, have a nice day katanya. Jadi titipin salam terus tahu sama Fendi setiap hari. Semoga orangnya notice ya Fan. Suatu hari kami lagi masak membuktikan kalau orang yang dititipin salam sama Fendi ini adalah wanita ya teman-teman. Takutnya ternyata cowok gimana? Aduh, dia lagi mau buktiin katanya kalau misalnya yang orang dititipin salam ini adalah beneran cewek. Sebenarnya percaya aja, tapi mungkin dia nanti takutnya akan klarifikasi seumur-umur hidupnya ya. Terus ada juga dari Kak Bahrul, hadir katanya nitip salam buat warga Saranjana, Berataan. Semoga ulun kawa kesana pulang. Oke. Kesana nih, di mana tuh Kak maksudnya? Di Saranjananya gitu ya mungkin. Bisa tuh nanti kita jalan-jalan juga ya sama Kak Bahrul teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah gift-gift, sudah tap-tap dari tadi ya. Dan yang baru bergabung, selamat bergabung. Kalian bisa request lagu atau titip salam buat kerabat, sahabat, keluarga, atau pasangan yang mungkin lagi LDR atau LDM gitu. Bisa banget, nanti Hana carikan lagunya, Hana masukin ke antrian. Oke, kata Kakak Man Rider, Ani Fahrina Kumala Sari Agustini Setiana. Itu nama panjangnya. Pokoknya siapa AF ini, kita lagi memecahkan misteri ini ya setiap hari teman-teman. Semoga orangnya notice aja, mending orangnya menotis terus masuk ke live itu aku gitu. Biar selesailah perjuangan Fendi ini dalam mengasih titip-titip salam yang apa namanya, yang bikin kita semua penasaran. Oke, sambil Fendi mau membuktikan kalau itu beneran wanita, Ais, kita lanjut memutarkan lagu-lagu pilihan dari K-People ya. Ini lagi diputarin dari Rafli Gowa, judulnya Kiblat Cinta. Oke, kemudian ada lagu Avenged Sevenfold, judulnya Danger Line. Dan lagu-lagu setelahnya akan ada lagi pilihan Hana dan pilihan-pilihan K-People. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi HSS bersama Hana.

98,2 FM, teman-teman. Ada informasi dari Karoy Dumplak 29 ya, username-nya katanya subuh kemarin itu hari Rabu kemarin, oh hari Rabu ya, berarti ya 2 hari yang lalu, pasca kebakaran Jalan Es Parman Gang Kalimantan kena sekolah MTS dan MA Muhammadiyah, mana mau menjelang ulangan semester, jadi mereka tidak bisa melaksanakan jadwal seharusnya gitu ya. Jadi saudara-saudara K-people, para guru dan anak-anak didik yang baru saja tertimpa musibah kebakaran. Nah, melihat tempat penuntut ilmu, ruang kelas buku-buku, dan tempat merajut massa di depan hangus terbakar, tentu ya sedih gitu bagi kita semua. Namun kita tahu bahwa semangat belajar gak akan pernah bisa ikut terbakar tentunya. Jadi kita sama-sama kirimin doa terbaik agar seluruh pihak sekolah, baik kepala sekolah, para guru, siswa, hingga orang tua diberikan kekuatan dan ketabahan ekstra. Semoga uluran tangan dan bantuan dari berbagai pihak segera mengalir agar aktivitas belajar mengajar bisa segera bangkit kembali. Jadi tetap kuat ya untuk kena MTS dan MA Muhammadiyah katanya. Terima kasih juga kepada yang bertugas, kepada para pemadam yang telah sigap gitu untuk memadamkan api. Semoga bencana seperti ini tidak akan ada lagi. Dan untuk apa ya, kita juga semuanya stay safe gitu dimanapun kita berada, karena kita tidak pernah tahu ada bencana atau musibah apa yang akan terjadi kepada kita gitu teman-teman. Jadi turut berduka dan semoga segera bisa aktivitas belajar mengajarnya bisa kembali lagi ya, agar anak-anak dari MA maupun MTS bisa kembali menimba ilmu dan bersekolah seperti biasa. Oke, Hana bacain dari Kak Ivan Sawaputra. Waalaikumsalam Kak Ivan, selamat pagi, semoga lancar selalu aktivitasnya hari ini. Waalaikumsalam, doa yang baik yang sama untuk Kak Ivan dan keluarga, juga untuk teman-teman yang nonton entah dari frekuensi dari website ataupun dari komen TikTok. Hana mau infoin lagi, kalau misalnya kalian di website nih mendengarkan dan menontonnya, sekarang sudah ada visualnya ya teman-teman. Jadi bisa kalau misalnya mau tampilan seperti di TikTok, di website juga bisa sekarang. Bisa dicek aja kalau misalnya kalian penasaran gimana sih gitu. Oke, kita lanjut memutarkan lagu-lagu pilihan dari K-people. Jadi teman-teman bisa request lagi nih, antriannya sudah mulai mereda. Ini kita selesaikan lagunya Astrid, judulnya Terpukau, favorit teman-teman Hana ini. Aku ingat banget. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi HSS.

Polisi Nasional, Dadan Hindayana sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus usai pemeriksaan pada Rabu, 3 Juni 2026. Selain Dadan Hindayana, Kejagung juga menetapkan dua mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yakni Sony Sonjaya dan Lodewik Pusung sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffrey, menyatakan ketiga tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis tahun anggaran 2025 hingga 2026. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Usai diperiksa, ketiganya langsung mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan dibawa menuju rumah tahanan Kejagung untuk menjalani penahanan selama proses penyidikan. Sebelumnya, tim penyidik pidana khusus Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta. Kasus ini diduga berawal dari temuan pelanggaran dalam proyek pengadaan SPPG yang menyeret sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga telah mencopot Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewik Pusung dari jabatan mereka di Badan Gizi Nasional. Pencopotan diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa malam, 2 Juni 2026, dengan alasan pelanggaran kedisiplinan dalam tata kelola program makan bergizi gratis. Sebagai pengganti Kepala Badan Gizi Nasional, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang. Sementara posisi Wakil Kepala BGN kini diisi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Demikian breaking news, kami akan kembali menghadirkan perkembangan terbaru hanya untuk Anda.

98,2 FM. Teman-teman, Hana udah puterin beberapa lagu pilihan dari K-People yang udah komen di live TikTok ya. Kemudian masih ada juga lagu-lagu dari mereka setelah ini. Nah, sebelum itu, Hana mau mengutip berita terbaru yang baru di-upload sekitar sejam yang lalu ya, dari CNN Indonesia nih. Katanya gempa bagai 5,6 di laut terasa keras di Lubuk Tak, potensi tsunami. Oke. Berkekuatan magnitudo 5,6 terjadi di wilayah lautan di utara Banggai, Sulawesi Tengah pada Jumat pagi ini. Nah, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau kita taunya BMKG ya, menyatakan gempa yang terjadi pukul 6.28 WIB itu tak berpotensi menimbulkan tsunami. Wilayah pantai utara Banggai diguncang gempa tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,4. Begitu kata Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto. Hasil permodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami, katanya. Oke, tidak berpotensi ya teman-teman. Pusat gempa di permukaan bumi atau epicentrum berada di laut pada jarak 72 km arah timur laut Pulau Puah, Sulawesi Tengah. Adapun pusat gempa di bawah permukaan bumi atau hiposentrum berada pada kedalaman 99 km. BMKG menyatakan kategorinya gempa menengah akibat deformasi batuan dalam slab lempeng laut Sulawesi. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault ya disebutnya. Jadi BMKG menyatakan guncangan gempa itu berdampak dan dirasakan di daerah Luwuk dan Bone, Belango atau Bolango, maaf kalau salah penyebutannya, dengan skala intensitas 3-4 mmi. Skala itu menandai bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Kemudian di daerah Gorontalo dirasakan dengan skala intensitas 3 mmi atau getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan truk berlalu gitu. Mungkin kalian di pinggir jalan, kalau jalan di depan rumah kalian jadi apa ya, jalan yang daerah gitu, biasanya jalan provinsi gitu ya, truk lewat tuh kerasa getarannya. Karena kebetulan aku tuh rumahnya di pinggir jalan yang kerasa gitu loh teman-teman. Kemudian di daerah Taliabu dengan skala intensitas 2, getaran dirasakan nyata dalam rumah, kayak benar-benar ringannya yang digantung itu bergoyang, katanya. Nah, sejauh ini BMKG menyatakan belum ada gempa susulan. Jadi hingga pukul 6.50 WIB tadi, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock, kata Wijayanto tadi. Oke, okay, stay safe ya teman-teman dimanapun kalian berada, nggak harus yang di sini, karena kita tidak pernah tahu, bisa aja gitu berpotensi. Jadi stay safe ya teman-teman dimanapun kalian berada, juga hati-hati apalagi kalau misalnya kalian bepergian ke tempat yang misalnya berpotensi untuk apa ya, gempa bumi misalnya atau tsunami dan sejenisnya, pokoknya apa ya namanya, misalnya nih kalian mau pergi ke daerah yang laut gitu ya teman-teman, hati-hati aja tapi tidak menakut-nakuti gitu, lebih ke hati-hati karena kembali ke kalian juga biar persiapannya lebih matang, misalnya di bulan apa gitu atau dicek dulu perkiraan cuacanya gitu. Jadi kembali lagi ke kalian ya teman-teman, aman aja kalau misalnya kalian mau berlibur dan lain sebagainya, asalkan kalian perhatikan dan hati-hati. Oke, kita lanjut memutarkan lagu pilihan dari K-People. Ini bandnya namanya Halloween. Halloween, bukan Halloween, tapi Halloween. Bener kan ya, bandnya yang Halloween, kemudian judulnya Forever and One. Dan lagu berikutnya ada juga lagu Cerita Indah dari Vicky Salamor. Kemudian aku bakal puterin lagi lagu Hindia Pesisir, ada requestan dari K-People yang udah komen di TikTok tadi. Jadi kalian jangan kemana-mana, apalagi kalian yang request nih, jangan abis request akunya ditinggalin di sini dengerin lagu pilihan kalian. Jadi tetap aja di sini ya, jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi HSS.

98,2 FM. Teman-teman, kita masih mendengarkan lagunya Hindia ya. Seperti biasa, kalian akan sering mendengarkan Hindia ya kalau misalnya ada Hana di sini. Kebetulan ini judulnya Pesisir ya teman-teman. Ini adalah proyek solo Baskara yang masuk dalam album Menari Dengan Bayangan di tahun 2019. Jadi maknanya itu sinis, realistis, sekaligus penuh penerimaan terhadap realita kehidupan di era modern. Secara garis besar, lagu ini menggambarkan tentang perjalanan hidup, ambisi, kecewa, dan gimana seseorang akhirnya belajar menerima keadaan. Berikut beberapa ya bedah makna dari lagu Pesisir. Jadi pesisir dan lautan ini cuma metafora ya, bukan kayak beneran lautan dan pesisir gitu. Jadi lautan ini digambarkan sebagai impian, ambisi, cita-cita tinggi atau ekspektasi yang dikejar banyak orang, terutama anak muda nih di sini yang dimaksudkan. Kemudian pesisir atau pantai digambarkan sebagai tempat mendarat, titik aman atau realita yang akhirnya harus kita terima ketika badai di lautan terlalu besar. Kemudian kegagalan dan kekecewaan yang wajar. Jadi Baskara tuh bilang kalau misalnya gak apa-apa kalau kamu gagal, gak semua orang harus jadi pemenang besar di tengah laut gitu. Kemudian ini juga tentang penerimaan diri atau self-acceptance. Jadi kayak makna paling kuat dalam lagu ini adalah tentang kayak damai dengan realita gitu. Dan kemudian seperti lagu-lagu Hindi lainnya di album ini, kayak evaluasi atau secukupnya, Pesisir bertindak sebagai lagu penenang. Jadi lagu ini mengajak pendengarnya untuk menarik nafas dalam-dalam, melihat ke belakang dan menertawakan kegagalan-kegagalan masa lalu dengan lapang dada gitu. Kemudian lagu ini berpesan bahwa hidup tidak selalu tentang mengejar puncak tertinggi atau mimpi paling besar. Kadang kebahagiaan sejati justru ditemukan saat kita berhasil menepi, menerima diri apa adanya, dan menikmati ketenangan di pesisir kehidupan. Sama seperti kata-kata Hana pagi tadi ya teman-teman, tidak harus menuntut kesempurnaan, yang penting kayak maknanya gitu dan sebagaimana esensinya ke diri kalian atau bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi jangan menuntut kesempurnaan lah intinya kayak gitu. Jadi pas banget ya diwakilin dengan lagu Pesisir dari Hindia ini. Semoga kalian kalau misalnya relate bisa tuh kalian dengerin on repeat aja lagu-lagu Hindia lainnya juga. Dan juga Hindia juga punya, atau Baskara punya band yang lebih lama lagi dibandingkan solonya ini di Hindia, yaitu Fish. Ada juga Lomba Sihir, ada juga yang dia jadi vokalis. Cuman agak jarang ya dia jadi vokalis di Lomba Sihir. Oke, itu bagi yang tahu-tahu aja. Baik, kita lanjut memutarkan lagu Peter Pan, judulnya Mungkin Nanti, requestan dari K-People. Dan setelah-setelahnya juga ada masih lagu-lagu mereka. Kalau misalnya kalian mau request, semoga sempet. Aku kayaknya kayaknya gak sempet sih. Kalau misalnya masih ada yang mau request, bisa lagi nanti kita besok hari ya teman-teman. Karena agak-agak tengah menghujung ini udah waktunya. Jadi kalian bisa, yang mau stay tune, bisa mendengarkan lagu-lagu pilihan yang udah di antrian aja. Atau misalnya kembali lagi lah besok misalnya dengan lagu yang kalian mau. Boleh banget. Jadi dengerin aja tetap di Semangat Pagi HSS ya. Belum berakhir kok teman-teman. Jadi jangan kemana-mana.

98 kepada FM. Teman-teman masih sama Hana ya di penghujung waktu sih. Udah ini kemudian diingetin tuh sama Kasan Force melalui komen TikTok, katanya jangan lupa baca surah Al-Kahfi dan perbanyak selawat ya teman-teman di hari Jumat ini ya, Jumat berkah teman-teman. Oke, kita kan besok udah Sabtu nih. Nah, Hana mau ingetin lagi nih, kalau misalnya besok ada Liga Sepak Bola U14 Piala Bupati Hulu Sungai Selatan. Jadi week pertama ini hari Sabtu 6 Juni dari Pora Simpur versus Daha Selatan, mulainya dari pukul 2 Wita, dan kemudian disambung Aligator versus Telaga Langsat, mulainya pukul 4, pokoknya disambung lah intinya. Kemudian teman-teman kalau misalnya mau langsung menonton dan dukung tim favorit kalian, bisa diramaikan di Stadion 2 Desember Kandangan di Ganda ya. Kalau misalnya kalian malas gitu untuk langsung ke tempat, bisa nonton live streaming di YouTube-nya Karadio Hulu Sungai Selatan. Besok ya teman-teman, udah besok aja nih tiba-tiba. Jadi bisa tuh kalau misalnya kalian bingung weekendnya mau kemana, bisa ajak teman-temannya untuk nonton gitu. Meskipun misalnya gak ada tim favorit atau kalian baru tahu tim-tim ini, oh, bisa banget kalau misalnya memang hobi menonton bola ya tentunya. Jadi Hana masih mau puterin lagu Noah nih, ada lagu Noah, judulnya Ada Apa Denganmu. Semoga yang request masih ada ya, masih mendengarkan atau masih menonton gitu. Kemudian setelah lagu Noah, mungkin ada akan satu lagu lagi yang sempet, kemudian Hana bakal closing karena udah di penghujung waktu nih teman-teman. Jadi tetap stay tune aja di frekuensi, di website ataupun di live TikToknya Karadio.

98,2 FM. Teman-teman gak kerasa ya, kita udah di penghujung waktu nih kebersamaan di Selamat Pagi HSS. Sebelum Hana beranjak, Hana gak mau sendirian nih dimanapun kalian berada. Mungkin kalian ada yang masih di jalan atau aktivitas lainnya, lagi bekerja, lagi sarapan. Ikut Hana bentar dong untuk tarik nafas dan ucapin pelan-pelan kalau hari ini keren dan besok harus lebih keren lagi. Semoga energi itu terus nemenin kalian sampai nanti hari inilah at least, kemudian besok dan seterusnya. Terima kasih sudah setia mendengarkan Selamat Pagi HSS. Jangan lupa kamu masih bisa terus terhubung dengan kami di frekuensi 98,2 FM, kemudian di sosial media kami, Instagram yaitu Karadio HSS, di TikTok Karadio HSS Official, kemudian bagi yang di luar jangkauan frekuensi bisa banget di www.karadionews.com. Sekarang di web sudah bisa tampilan visual juga seperti di live TikTok ya teman-teman. Oke, Hana mau nyelipin dulu salam dari Kak Herman, katanya buat Hasan Sahrul, Jamal, Nisa, Indah, Bubah, Misi, Geta, Sila, Muga sehat ceria selalu, kata Kak Herman. Semoga yang di ini ya mendengarkan gitu dan tahu teman-teman yang dititipin salam juga buat Kak Herman sendiri, sehat selalu buat Kak Herman dan keluarga ya. Kemudian teman-teman, Hana pamit undur diri. Ini kita lagi mendengarkan lagu Salma Salsabil, Hacu. Mungkin kalian yang bekerja terus, lembur, apa sampai weekend besok pun masih bekerja, mungkin akan relate dengan lagunya. Jadi kalian bisa on repeat lagu Salma juga ya, kebetulan musisi yang juga Hana suka banget. Oke, Hana pamit undur diri dulu, tetap di frekuensi favorit kalian, karena nih kalau kalian dengerin di frekuensi atau di website akan full nonstop ya teman-teman. Karena di sini selalu ada cerita, musik dan info menarik untuk K-people. Teman-teman stay safe, stay healthy, stay positif, dan sampai jumpa di on air berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Jumat.

khusus usai pemeriksaan pada Rabu, 3 Juni 2026. Selain Dadan Hindayana, Kejagung juga menetapkan dua mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yakni Sony Sonjaya dan Lodewik Pusung sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffrey, menyatakan ketika

26. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Usai diperiksa, ketiganya langsung mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan dibawa menuju rumah tahanan Kejagung untuk menjalani penahanan selama proses penyidikan. Sebelumnya, tim penyidik pidana khusus Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta. Kasus ini diduga berawal dari temuan pelanggaran dalam proyek pengadaan SPPG yang menyeret sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga telah mencopot Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jabatan mereka di Badan Gizi Nasional. Pencopotan diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa malam, 2 Juni 2026, dengan alasan pelanggaran kedisiplinan dalam tata kelola program makan bergizi gratis. Sebagai pengganti Kepala Badan Gizi Nasional, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang. Sementara posisi Wakil Kepala BGN kini diisi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Demikian Breaking News, kami akan kembali menghadirkan perkembangan terbaru hanya untuk Anda.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggal.

pidana khusus usai pemeriksaan pada Rabu, 3 Juni 2026. Selain Dadan Hindayana, Kejagung juga menetapkan dua mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yakni Sony Sonjaya dan Lodewik Pusung sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffrey, menyatakan ketiga tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis tahun anggaran 2025 hingga 2026. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Usai diperiksa, ketiganya langsung mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan dibawa menuju rumah tahanan Kejagung untuk menjalani penahanan selama proses penyidikan. Sebelumnya, tim penyidik pidana khusus Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta. Kasus ini diduga berawal dari temuan pelanggaran dalam proyek pengadaan SPPG yang menyeret sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga telah mencopot

dan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jabatan mereka di Badan Gizi Nasional. Pencopotan diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa malam, 2 Juni 2026, dengan alasan pelanggaran kedisiplinan dalam tata kelola program makan bergizi gratis. Sebagai pengganti Kepala Badan Gizi Nasional, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang. Sementara posisi Wakil Kepala BGN kini diisi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Demikian breaking news, kami akan kembali menghadirkan perkembangan terbaru hanya untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah yang pada kesempatan ini Allah ngasih lagi kita kesempatan buat belajar, buat itikaf di masjid, buat talabul ilmi, menuntut ilmu, yang mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang pernah saya sampaikan dulu tuh, mencari ilmu dalam Islam intinya adalah mengasah rasa, bukan menambah wawasan. Menambah wawasan itu kebaikan, tapi bukan inti dari ilmu. Inti dari ilmu itu adalah mengasah rasa di dalam hati, yang kalau dalam bahasa Islam disebut dengan, dalam bahasa agama disebut dengan iman. Sehingga bisa jadi seseorang tahu Al-Quran cuma satu ayat, tapi kalau dengan ayat itu dia bertambah dekat sama Allah, bertambah yakin, bertambah banyak amal solehnya, berarti dia adalah orang yang mendapatkan ilmu. Sebaliknya ada orang yang menghafal banyak ayat, mengetahui banyak hadis, atau dia punya gelar-gelar akademik di bidang agama, cuman gak nambah iman ke Allah, gak nambah takut kepada Allah, gak nambah dekat sama Allah, berarti dia cuman mendapatkan wawasan, bukan ilmu. Sehingga inti dari ilmu itu adalah mengasah rasa. Dan dalam Islam, tempatnya ilmu itu bukan di pikiran, tempatnya ilmu itu di hati. Sehingga yang disebut dengan fikih atau faqih, orang yang mengerti, kata ulama, al-fiqhu fiqhul qulub. Mengerti itu tempatnya di dalam hati. Apakah kamu sudah mengerti? Kalau kita katakan sudah, itu artinya kita udah ngerasain di hati. Bukan sudah mengerti dalam arti kita udah hafal, udah faham, udah ingat, udah tahu. Bukan itu yang dimaksud dengan sudah mengerti dalam kalimat fikih. Tetapi yang dimaksud dengan kalimat mengerti, sudah bertambah yakin di dalam hati. Sehingga kalau misalnya kita dengar satu nasihat, satu ilmu, satu tausiah, gak nambah yakin dalam hati, berarti kita baru dapat wawasan. Makanya mudah-mudahan majelis-majelis kayak gini nih bisa benar-benar mencas iman kita. Yazid bisa nambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun teorinya mungkin gak terlalu rumit. Ada mungkin pembahasan tentang akidah mengenal Allah dengan teori yang rumit. Dibagi-bagi. Misalnya akidah itu terbagi kepada 4 bagian. Ada istilah rububiyah, ada istilah uluhiyah, ada istilah asma, ada istilah sifat. Ini teori akidah. Tapi setelah membahas semua teori akidah ini, terus dia gak makin yakin sama Allah, kalau ada masalah diserahin sama Allah, berarti dia baru dapat wawasan, belum dapat ilmu. Ada orang yang gak ngerti istilah rububiyah, gak ngerti istilah uluhiyah, asma, sifat, dan seterusnya. Tapi kalau lagi ada masalah, dia bilang, tenang aja, ada Allah, dia dapat ilmu. Jadi kita jangan terlalu rumit dengan istilah, tapi berusaha untuk merasakan semua kebaikan-kebaikan dalam ilmu itu di dalam hati kita. Lagian kan kita gak pengen belajar untuk dapat gelar akademis sebagai seorang LC, MA, doktor ya. Kan kita belajar pengen memperbaiki diri. Sederhana. Dan kita juga tidak belajar agama untuk menjudge orang lain. Untuk menghakimi orang lain. Untuk jadi bahan debat di sosial media. Kita belajar murni untuk memperbaiki diri karena kita sadar bahwa diri kita belum sempurna. Mudah-mudahan malam ini kita dapat apa yang kita cari.
Terus makasih untuk kesekian kalinya buat teman-teman yang selalu hadir, yang istiqomah, yang bahkan diam-diam banyak yang datang dari tempat-tempat yang jauh, yang diam-diam banyak yang sudah berkorban untuk bisa hadir dalam majelis ilmu ini, yang mungkin udah berusaha semaksimal mungkin untuk hadir lebih awal, tapi ternyata qadarullah tetap gak dapat tempat di dalam, harus tetap di luar. Maka mudah-mudahan Allah Maha tahu apa yang sudah teman-teman perjuangkan. Dan saya selalu nge-mention tentang anak muda Bandung kemanapun saya pergi, bahwa memang syiar teman-teman di Bandung ini udah tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan mudah-mudahan udah tersebar di luar Indonesia, bahwa semangat hijrah anak-anak muda Bandung ditiru oleh anak-anak muda di tempat-tempat yang lain insya Allah, sehingga kita dapat pahala dari kebaikan yang ditiru itu. Waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam, teladan dalam ketakwaan. Jadi imam di sini bukan suami. Kalau itu masih lama kali ya. Imam di sini adalah teladan. Belum ada tanda-tandanya soalnya. Baik, teman-teman, malam ini kita akan bahas tema plesetan dari salah satu grup band pada masanya. Yang tahu ini berarti usianya sekian. Saya juga nggak tahu karena masih muda. Nggak gaul, makanya nggak tahu. Kalau nggak salah namanya Lamb of God ya. Jadi diplesetin jadi Mat of God. Tentang apa itu? Tentang, ini kalau yang plesetannya ya. Tentang gimana kita belajar memahami maunya Allah. Gimana kita belajar mengerti apa yang Allah kehendaki di dalam satu peristiwa kalau kita ngalamin sesuatu. Karena kalau kita gak ngerti maunya Allah, gak ngerti apa kehendak Allah di dalam apa yang kita alamin, kita jadi gampang putus asa. Kita jadi kadang-kadang malah berburuk sangka kepada Allah. Kalau udah berburuk sangka kepada Allah, pasti kita akan mengambil jalan-jalan yang harusnya kita hindari. Nah, kita belajar nih memahami Allah kayak gimana sih maunya. Dan orang yang dekat sama Allah ngerti banget yang gini-gini nih. Kita pengen belajar kayak gitu juga. Kan ada orang, sebutlah kita ya sama teman. Kita tuh udah dekat sama dia dari SD, kita udah barengan. Sama-sama SD tapi beda SD-nya. Gak lucu ya. Gak ketawa gitu. Dari SD udah barengan, SMP barengan, SMA barengan, kuliah barengan, nikah sendiri-sendiri. Nah, udah dari dulu tuh kita udah kenal banget sama dia. Jadi kan kita udah punya feel ya. Udah ngerti banget lah, udah peka banget. Dia kayak gini, dia kayak gitu, dia lagi sedih, dia lagi marah, dia tersinggung. Kita udah ngerti banget nih. Begitu dia ngomong satu kata, kita langsung ngerti. Misalnya dia ngomong apa gitu, oh berarti dia lagi gak enak hati nih. Dia WA aja nih. Di WA, kalau dia bilang aku, berarti lagi santai. Kalau dia bilang saya, berarti dia lagi kayak ada masalah nih sama kita. Ya udah, nanti saya tunggu di mana gitu. Oh, kayaknya ada salah nih. Jadi kita peka karena kita ngerti dia. Terus ada apa yang kita lakuin tuh, kita ngelakukan sesuai dengan, karena kita empati ya, kita ngelakuinnya sesuai dengan apa yang nyaman buat dia. Terus kalau dia misalnya ngelakuin sesuatu, kita ngerti kenapa dia melakukan itu. Gak sampai seseorang suuzon. Kenapa ada orang suuzon sama dia? Karena gak ngerti sama dia. Kenapa ada orang yang salah sangka? Karena gak ngerti. Gitu juga kita ke Allah. Sahabat Nabi itu sangat mengerti Allah kayak gimana, Rasul kayak gimana, sehingga ketika turun ayat Al-Quran, mereka bukan cuma ngerti teks atau makna dari ayat secara tekstual, tapi mereka juga ngerti pesan di balik ayat itu. Ini berarti kita udah berusaha untuk berpikir dengan apa maunya Allah. Kalau bahasa agama, dengan logika robbaniyah, bukan dengan logika ilmiah, tapi robbaniyah, berpikir dengan logika Allah, bukan dengan logika kita doang. Contoh teman-teman, ketika turun ayat, salah satu ayat terakhir yang turun kepada Nabi di Al-Ma'idah,
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, singkatnya, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Ketika turun ayat ini, sebagian besar para sahabat bertakbir, Allahu Akbar, bahagia gitu. Kenapa bahagia? Karena ayat ini ayat berita gembira, artinya Islam sudah sempurna. Islam sudah utuh, syariat sudah beres nih. Tapi ada satu sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, malah nangis ketika ayat ini turun, ketika yang lain berbahagia. Ditanya sama sahabat yang lain, kayak Umar gitu, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kamu bersedih, kenapa kamu nangis, bukankah ini ayat bushra, berita gembira? Kata Abu Bakar, ya ini ayat berita gembira. Terus kenapa kamu sedih? Soalnya kalau agama sudah sempurna, syariat sudah utuh, berarti tugas Nabi sudah selesai. Kalau tugas Nabi sudah selesai, berarti sebentar lagi Nabi akan kembali kepada Allah. Ini tanda-tanda perpisahan. Bisa dibilang kalau haji itu ada haji wada, ayat juga ada ayat wada, ayat perpisahan. Salah satu ayat perpisahan surat Al-Maidah ini. Barulah para sahabat yang lain ngeh, realize, dan mereka pun menangis. Ini berpikir, merasanya itu udah benar-benar peka. Kalau bahasa kemanusianya, empati gitu. Kayak, saya pernah jalan sama istri. Soalnya gak mau saya jalan sendiri. Pasti sama. Jalan sama istri, terus diajak sama temen makan seafood, ikan panggang. Istri saya tuh udah tahu kalau saya nggak biasa dan nggak masuk nih kalau makan ikan panggang. Paling mentoknya ikan goreng atau ikan di asam pedas gitu ya, garang asam. Tapi kalau yang panggang nggak masuk. Diajak sama teman saya, Ustaz, ada ikan panggang enak banget nih seafood, bener-bener makannya di samping laut. Saya kan gak enak nolak undangan ya. Oh iya boleh. Istri saya langsung lirik-lirik. Dan dia nanya, ada yang digoreng gak? Kenapa dia bisa langsung ngomong gitu? Kan tahu kan jawabannya? Nah, ada gak yang ngerasain kita kayak gitu kalau lagi jalan? Belum ya? Duh, maaf ya salah ngomong. Yang empati sama kita, yang ngerti banget kita maunya apa, gak sukanya apa, dia langsung ngerti, langsung minta ikan goreng, karena saya tahu saya gak bisa makan ikan panggang. Atau ada yang ngajak makan kayak ada terasinya, ada jengkolnya, ini enak banget nih, segala macam promo gitu. Saya diem aja, kan gak mungkin saya bilang saya gak suka jengkol, gak suka terasi. Ternyata menu favorit restoran itu justru jengkol sama terasi. Istri saya langsung mesen apa gitu, ada telur goreng misalnya. Ini artinya udah ngerti dan berpikir, merasa dengan cara empati tadi, peka. Bisa gak kita ke Allah kayak gitu? Sehingga ketika Allah memberi kita satu hal yang kita sebut musibah, kita sebut kayak ujian, karena kita mengerti Allah, akhirnya kita tahu harus kayak gimana. Akhirnya kita tahu gimana apa maunya Allah, apa ada yang ada di balik suatu peristiwa yang kita alamin. Ini penting teman-teman. Kenapa? Biar kita bisa belajar sabar, belajar husnuzon, dan survive dalam satu masalah menggunakan logika Allah. Nah, untuk itu kita coba angkat satu kisah di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang matematikanya Allah ini. Ada di dalam surat Al-Anfal. Coba teman-teman buka surat ke-8, surat Al-Anfal. Kita tilawah beberapa ayat pertama. Kita lihat nih logika Allah ketika kayak bentrok dengan logika hambanya. Yaitu surat Al-Anfal ayat 5. Kita baca ayat 5 sampai ayat 8. Ini salah satu peristiwa ketika logika Allah kayak bentrok dengan logika manusia. Kepengennya Allah beda sama kepengennya hamba. Terus apa yang dilakukan hamba itu? Terus apa hasil setelah itu? Kita coba baca ayat 5 sampai ayat 8.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan.

yaitu sebagaimana Tuhan kalian telah menyuruh kalian untuk pergi dari rumah kalian dengan sebenar-benarnya. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu, wahai Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti akan menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kalian bahwa salah satu dari dua golongan yang kalian hadapi adalah untuk kalian, sedangkan kalian menginginkan golongan yang tidak memiliki senjatalah untuk kalian. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang yang menentang sampai ke akar-akarnya, agar Allah memperkuat yang hak itu Islam dan menghilangkan yang batil atau kemusyrikan, walaupun orang-orang yang berdosa itu tidak menyukainya. Sadaqallahul Azim. Ngerti, teman-teman? Agak kurang jelas ya. Kenapa kurang jelas? Karena kita mungkin sebagian belum membaca kisah yang ada di dalam ayat ini. Salah satu tips paling gampang kalau kita pengen ngerti ayat Al-Quran, baca dulu sejarah yang berkaitan dengan ayat itu. Kalau dalam ilmu tafsir itu disebut dengan asbabun nuzul, peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat tersebut. Contohnya surat Al-Anfal. Kalau teman-teman pengen ngerti surat Al-Anfal, coba sebelum baca surat Al-Anfal, baca dulu peristiwa Perang Badar secara lengkap. Nanti di buku sejarah tuh ada Perang Badar, cari yang paling tebal, biar nanti pas kita baca detail, banyak hal-hal kecil yang kita jadi ketahuan. Baca peristiwa Perang Badar, setelah berkali-kali baca udah ngerti banget, kayak nonton film berkali-kali sampai hafal, setelah itu coba baca surat Al-Anfal. Pasti beda. Seolah-olah kita ngalamin ketika ayat itu turun. Itulah bedanya sahabat sama kita, mereka lebih mengerti Al-Quran karena mereka ngalamin. Nah, kita kan cuma membaca teks sejarah, tidak mengalami. Tapi kalau kita baca sejarah berkali-kali lalu baca Al-Anfal, itu akan lebih berasa. Itu yang saya alami. Nah, termasuk ayat yang tadi kita baca. Apa sih yang terjadi sampai turun ayat kayak gini? Yang terjadi, dulu di tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan mau berdagang ke Syam. Apa yang mereka bawa dalam karavan dagang? Harta-harta orang Islam yang dirampas ketika orang Islam hijrah ke Madinah. Jadi kayak misalnya Abu Bakar hijrah ke Madinah, harta Abu Bakar yang ditinggalin di Mekah itu dirampas sama Abu Sufyan. Terus ada Suhaib bin Amr Ar-Rumi hijrah ke Madinah, semua harta yang ditinggalkan di Mekah, pasarnya, ladangnya, ternak-ternaknya, diambil oleh Abu Sufyan lalu didagangkan ke Syam. Nah, setelah 2 tahun kaum muslimin berada di Madinah, dapat kabar nih kalau Abu Sufyan dan karavan dagangnya baru pulang dari Syam, membawa keuntungan hasil dagang harta kaum muslimin yang dirampas di Mekah. Berarti yang dibawa oleh Abu Sufyan harta siapa? Harta kaum muslimin ya, harta sahabat. Sehingga Nabi mengatakan, mari kita cegat Abu Sufyan yang ngelewatin jalur dekat kota Madinah, karena emang itu jalur lintas antar negara. Mari kita cegat Abu Sufyan dan kita ambil kembali hak kita. Itu tawaran Nabi kepada orang-orang Muhajirin. Makanya bisa dibilang Perang Badar ini perang khusus buat orang Muhajirin. Orang Ansor gak boleh ikut, karena awalnya juga pengen ngambil harta orang Muhajirin. Itu skenario awal, mencegat karavan dagang untuk mengambil kembali hak mereka. Yang namanya karavan dagang kan gak banyak pengawal, beda dengan pasukan perang. Paling-paling pengawalnya 10-20 dibandingkan sahabat yang 300 orang, ini kecil. Sedangkan keuntungannya kalau berhasil mencegat, besar. Jadi tantangannya, resikonya kecil, keuntungannya besar. Ini skenario awal. Sehingga para sahabat semangat. Udah 2 tahun kita kelaparan. Udah 2 tahun kita gak punya apa-apa. Bergantung kepada orang Ansor. Gak enak sama orang Ansor. Masa makan terus di rumah orang? Nah, sekarang kebetulan harta kita lewat nih. Ya udah kita rampas lagi.
Itu skenario A, awal. Udah siap-siap nih, udah siap-siap mau berangkat jalan. Tengah jalan, Abu Sufyan dapat berita, kan pakai mata-mata gitu, dapat berita bahwa kaum muslimin mau mencegat. Akhirnya Abu Sufyan langsung nelpon Abu Jahal. Hey Jahal gitu. Nelpon Abu Jahal, dan sinyalnya bagus lagi waktu itu, langsung telepon, gak putus-putus. Kita mau dicegat nih, coba kamu kirim pasukan untuk melindungi karavan dagang. Soalnya harta yang kami bawa juga ada hak kamu di situ, jadi diiming-imingi. Abu Jahal pun kemudian mengumpulkan orang-orang Mekah sebanyak kurang lebih 1000 orang untuk mengawal karavan dagangnya Abu Sufyan. Langsung melesat, satu pasukan bergerak cepat, sehingga sekarang ada dua target. Satu karavan dagang, satu lagi pasukan militer yang jumlahnya 1000 orang. 3 kali lipat lebih banyak dari kaum muslimin. Tiba-tiba turun ayat kepada Nabi. Terus Nabi mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, sekarang kita punya dua pilihan. Mau tetap mencegat Abu Sufyan, atau kita sekarang malah beralih ke Abu Jahal dengan pasukannya. Sok, pilih yang mana kalian? Kaum muslimin sebagian besar memilih tetap seperti rencana awal, mencegat karavan dagang. Jangan mencegat pasukan. Ngapain kita capek-capek perang sama Abu Jahal, untungnya gak ada. Terus pasukannya lebih banyak, resikonya lebih besar. Dan mereka terlatih, kita sipil yang dipersenjatai seadanya. Mending kita tetap kepada Abu Sufyan, untungnya besar, resikonya kecil, dan sama-sama sipil. Tapi ternyata ketika disuruh pilih kayak gitu, kaum muslimin udah memilih pilihan mereka, Allah memilih pilihan Allah. Kata Allah, enggak, aku memilih kalian menghadapi Abu Jahal. Berat gak sih kayak gitu? Ini matematika Allah, hitung-hitungannya Allah nih, logika Allah. Kadang hidup kita kayak gitu banget teman-teman. Kita pengen kuliahnya ini, ternyata yang lulusnya bagian ini. Saya dulu pengen kedokteran, tapi lulusnya malah ke Mesir. Ya alhamdulillah, karena nilai eksaknya jelek. Ya udahlah ke Mesir aja. Dan ke Mesir juga dulu niatnya bukan mau kuliah, mau main. Oh bagus juga kan, dulu ada Dunia dan Berita suka perkiraan cuaca gitu kan, internasional. Kairo, hujan gitu. Wah Kairo, pengen kuliah ke luar negeri. Artinya, enggak, bukan pengennya saya ke Kairo, tapi Allah menghendaki kayak gitu. Bukan pengennya saya menikah, Allah yang menginginkan. Saya pengennya dari dulu, bukan waktu itu. Jadi bukan pengennya saya menunda pernikahan. Ya. Pengennya mah 17 tahun nikah, wilah. Lulus SMA atau belum lulus mah nikah. Tapi pengennya Allah usia 22 tahun. Ada yang 32 tahun. Ada yang 42 tahun. Ada yang masih betah sendiri. Nah pengennya kita mah udah mau nikah nih sekarang nih. Tapi pengennya Allah, jangan, kamu jaga ibu dulu. Pengennya kita kerjanya kayak gini nih, usaha, tapi takdirnya Allah jadi misalnya masuk ke pegawai negeri, atau sebaliknya pengennya pegawai negeri malah jadi pengusaha dan seterusnya. Ada lulusan sains tapi usahanya di wisata kuliner, apa di usaha kuliner. Ada yang kayak gitu. Ada teman saya lulus ITB planologi tata kota tapi usaha kuliner, tapi alhamdulillah dan sukses. Jadi kadang-kadang kepengennya kita sama Allah itu suka bentrok. Dalam kondisi kayak gitu, apa yang harus kita lakukan? Termasuk kepengennya kita gak punya anak dulu, tapi gak tahu gimana caranya tiba-tiba punya anak misalnya. Masih gak tahu lagi gimana caranya ya. Kan ada tuh, udah nikah, kita jangan punya anak dulu ya, karir dulu, ya aja. Tapi ternyata gak ada ikhtiar, pasrah weh gitu ya, akhirnya punya anak misalnya. Kan bukan kepengennya kita. Atau pengen punya anak tapi belum punya aja, udah 15 tahun menikah belum punya anak. Kayak Nabi Zakaria, gimana nih? Ketika apa yang kita inginkan dengan apa yang Allah inginkan, kesannya bentrok. Itulah yang terjadi kepada kaum muslimin dalam perang Badar. Mereka pengen Abu Sufyan, Allah pengen Abu Jahal. Sehingga Allah katakan di ayat 5-nya, wa inna fariqam minal mu'minin lakarihun, walaupun sebagian orang-orang yang beriman itu karihun, gak suka. Sehingga pada diam-diam mereka sebetulnya ngeluh gitu. Kenapa ya jadi berubah gini, tahu gini dari awal gitu kan ya. Mulai desas-desus di antara kaum muslimin, karihun, tidak suka dengan pilihan ini, gak suka dengan tawaran ini.
Inilah yang terjadi. Dan kita kadang-kadang juga karihun dengan kehendak Allah. Karihun, kenapa sih harus kayak gini? Kenapa sih saya hidupnya gini-gini amat? Kenapa saya yang diperlakukan kayak gini? Kenapa, kenapa, kenapa? Dulu ada satu tips, katakan saja la'allahu khair. Ya mudah-mudahan ada kebaikan di sini. Yang penting saya udah ikhtiar, jadinya kayak gini, ya udah jalanin aja. Saya udah ikhtiar, jadinya sama dia, ya udah jalanin aja. Mudah-mudahan la'allahu khair. Nah ini kita coba nanti lanjutkan lagi kisah Perang Badar. Terus kita coba lihat hubungannya dengan hidup kita tuh kayak gimana. Mudah-mudahan kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan kalau keinginan kita dan keinginan Allah kadang-kadang seperti bentrok. Kita sholat isya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tadi kita bahas tentang gimana kadang-kadang kondisi ketika keinginan kita sama maunya Allah itu gak ketemu. Kita dalam contoh sehari-hari aja, misalnya mau main, ternyata lapangannya becek misalnya. Kalau buat anak-anak BMX atau skate mau ngetrik, ternyata lagi cedera. Atau mau jalan sama seseorang, hujan misalnya. Apain lagi? Mau beli handphone baru, ternyata usaha kita yang tadi kita udah pikirin ada untungnya malah rugi. Mau jalan-jalan keluar kota, pasangannya sakit. Dan banyak, kadang-kadang penyebabnya sepele banget, tapi bikin kita kecewa. Nah, gimana caranya kalau kondisinya kayak gitu? Sama kayak para sahabat dulu dalam perjalanan umroh. Pengen umroh, ternyata udah sampai di perbatasan kota Mekah, gak boleh masuk, disuruh pulang lagi ke Madinah. Itu kan diceritain dalam surat Al-Fatihah tentang perjalanan umroh yang berakhir dengan malah perjanjian Hudaibiyah. Niatnya pengen umroh, tapi endingnya perjanjian. Yang isi perjanjiannya, poin-poinnya kayaknya ngerugiin umat Islam banget. Tapi kan Allah punya rencana, dan rencana Allah pasti yang terbaik daripada rencana kita. Masalahnya gimana kita bisa ridho, bisa rela kalau kondisi itu terjadi dalam hidup kita. Kita sih yakin, ini adalah qadarullah, keinginan Allah. Tapi bikin kita yakin itu jadi berbuah, yakin itu kan kayak pohon ya. Iman itu adalah pohon. Gimana biar pohon ini berbuah? Salah satu buahnya itu adalah sifat ridho, sifat nerima. Sehingga dengan sifat ridho itu akhirnya kita punya kebaikan. Kebaikannya jadi bisa survive, tenang hadapi masalah, sabar dan seterusnya dan seterusnya. Nah gimana caranya? Setelah kita dapat sesuatu, kita yakin kepada Allah, terus jadi ridho. Nah ini belajar matematikanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang terjadi dalam perjanjian Hudaibiyah. Terjadi kepada Siti Maryam yang tadi dibacain suratnya. Maryam gak pengen punya anak tanpa suami. Kalaupun harus punya anak, nikah dulu. Tapi Allah punya rencana lain. Rencana manusia punya anak setelah nikah. Lagian Maryam lagi belum siap menikah nih. Belum ada cowok yang pantas buat Maryam. Justru karena itulah Allah beri dia anak tanpa laki-laki, tanpa suami. Kenapa? Gak ada suami yang pantas buat Maryam. Mungkin satu-satunya lelaki yang pantas buat Maryam cuma Nabi Muhammad. Tapi kan beda zaman. Masa Maryam harus nunggu Nabi Muhammad 300 tahun lagi kan ya? Nah, ternyata karena gak ada yang pantas buat dia, akhirnya dia punya anak tanpa harus melalui seorang suami. Mungkin kita terlalu soleh sehingga gak ada yang pantas buat kita. Pantasnya cuma bidadari, ya udah di akhirat nikahnya. Husnuzannya mah ya. Mungkin di atas nih gak ada yang pantas jadi imamnya. Soalnya terlalu solehah. Jadi imam juga kayak ragu gitu. Aduh ngimamin dia, hafalannya udah luar biasa. Bacaannya lebih bagus, guru tahsin lah gitu. Saya baru belajar pratahsin. Masa mau jadi imam seorang cewek yang guru tahsin? Karena dia terlalu keren, akhirnya gak ada yang pantas buat dia nih. Maryam kayak gitu banget. Karena terlalu keren, terlalu soleh, sampai ulama aja ragu Maryam ini nabi atau bukan gitu.
Sehingga ada dua pendapat ulama, sebagian bilang Maryam bukan nabi, orang soleh. Tapi ada ulama yang bilang Maryam itu emang nabi, satu-satunya nabi dari cewek. Satu dari empat perempuan yang sempurna, dan di antara empat itu kayaknya menurut sebagian ulama Maryam nomor satu tuh. Walaupun secara usia Asia, Maryam, Khadijah, Fatimah, tapi Maryam itu paling keren lah. Tiba-tiba hamil, datang cowok keren, baju putih, jubah putih, auranya tuh luar biasa, pokoknya cowok paling keren aja. Sampai Maryam kaget dan berta'awuz. Inni a'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari kamu. Ketemu cowok keren malah berlindung, bukan bersyukur. Coba. Duh keren banget ya. Astagfirullah, a'udzubillah, gitu kan ya. Nih Maryam nih. Duh ceweknya keren banget. Udah lama ngelihat baru a'udzubillah. Enggak, dari awal a'udzubillah. Kenapa? Ada pasangan di sebelah gitu. Ada istrinya. Nah, Maryam langsung ta'awuz, inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Kata Jibril, cowok keren itu ternyata namanya Gabriel. Kata Gabriel, innama ana rasulu rabbik liahaba laki gulaman zakiyya. Jangan takut Maryam, aku itu utusan Tuhanmu, artinya malaikat, yang pengen ngasih kamu anak yang sangat suci. Kata Maryam, anna yakunu li ghulam, gimana saya akan punya anak, walam yamsasni basyarun, gak ada seorang laki-laki pun yang pernah nyentuh saya, nyentuh aja gak pernah, walam aku baghiya, dan saya juga tidak pernah merendahkan diri depan laki-laki, artinya berbuat dosa. Anna yakunu li ghulam, gimana caranya saya punya anak? Kata Jibril, kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin, itu udah kehendak Allah, kehendak Allah. Dan itu hayyin, mudah banget buat Allah subhanahu wa ta'ala. Sepele banget lah buat Allah. Fahamalat, tiba-tiba Maryam hamil. Fantabadat bihi makanan qasiya. Karena Maryam malu ketahuan hamilnya, akhirnya Maryam pun pergi ke suatu tempat yang terpencil. Qasiya, Aqsa. Aqsa itu artinya tempat yang jauh. Masjidil Aqsa disebut Al-Aqsa karena dia jauh dari Masjidil Haram. Kalau Madinah kan dekat. Masjid yang paling mulia kan ada tiga itu ya, Mekah, Madinah, Palestina. Nah dia disebut Aqsa karena tempatnya jauh. Makanan qasiya, tempat yang sangat jauh, terpencil, gak ada siapa-siapa. Fantabadat bihi makanan qasiya. Fa'aja ahal makhadu. Tiba-tiba dia udah harus ngelahirin setelah sekian bulan, mungkin 9 bulan. Qalat, dia bersandar di sebuah pohon, kemudian dia berkata, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Dia kayak orang menyampaikan satu bentuk kalimat sedih, kayak kalau bahasa sederhananya kayak ngeluh gitu. Ya laitani mittu qabla hadza, aduhai seandainya aku mati aja daripada harus menanggung malu kayak gini. Maryam itu kan pemalu banget. Mahkota sifat malu itu dipakai banget sama Maryam. Makanya ketahuan hamil gak punya suami, itu buat Maryam pukulan paling luar biasa, telak banget. Walaupun dia gak berbuat dosa, tapi tetap aja orang kan ngata-ngatain dia. Ditambah lagi Bani Israel, tahu sendiri kan Bani Israel suka banget viralin fitnah. Ada apa viral Bani Israel tanya. Maryam hamil di luar nikah, viral. Semua orang ngomongin, mana Maryam. Terus rumahnya tuh dilemparin batu karena dianggap sebagai pembawa sial bagi Bani Israel. Dasar Maryam ngaku-ngakunya suci, sok suci segala macam. Sehingga Maryam bilang, ya laitani mittu qabla hadza. Aduhai seandainya saya mati aja sebelum ini terjadi pada saya. Sehingga saya menjadi orang yang tidak pernah dibicarakan oleh siapapun. Sedih. Berarti pengennya Maryam beda dengan pengennya Allah. Secara emosional, secara manusiawi, secara fitrah ada penolakan dan itu manusiawi. Maryam menolak. Begitu juga sahabat Muhajirin. Wa inna fariqam minkum lakarihun. Walaupun sebagian kalian itu dalam keadaan karih, menolak, enggak suka. Emangnya kita mau nerima musibah? Pasti kita nolak kan secara spontan, fitrah, manusiawi, nolak. Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Aduhai seandainya aku mati aja sebelum kejadian ini terjadi padaku, sehingga enggak ada orang yang ngomongin tentang aku. Jadi enggak ada trending topic tentang Maryam waktu itu. Dia berharap kayak gitu.
Semua berita buka channel mana aja, Maryam, Maryam, Maryam. Asal buka Instagram yang muncul duluan di home tuh Maryam. Viral banget, semua orang ngomongin Maryam. Sehingga Maryam bayangin, semua orang ngomongin kita se-Indonesia. Karena emang sebelumnya kan Maryam memang selebgram banget kan. Semua orang pengen nge-following Maryam. Jangankan yang cewek-cewek, yang cowok juga pengen nge-following Maryam. Cuman gak ada yang pantas. Semuanya kagum sama Maryam, respect. Tiba-tiba berubah, kalau gak naik, jatuh kan gak berasa nih. Kita gak naik jatuh, paling keseleo dikit. Tapi kalau naiknya udah terlalu tinggi jatuh, kan lebih sakit nih. Maryam tuh naiknya udah terlalu tinggi. Saking tingginya sampai Nabi menyebut dia satu di antara empat yang sempurna di muka bumi. Gak ada perempuan yang sempurna kecuali empat itu. Itu benar-benar dipuja-puja tuh Maryam. Pengen punya anak nanti namanya Maryam. Pengen punya istri kayak Maryam. Pengen punya ibu kayak Maryam. Pokoknya Maryam itu idola banget tuh di zaman tersebut. Bani Israel kalau suka lebaynya luar biasa, kalau benci, wah noraknya juga luar biasa. Itu Bani Israel. Berlebihan gitu. Kalau suka habis-habisan sampai dijadikan Tuhan kan dulu. Mereka pernah mengangkat seorang laki-laki yang soleh jadi Tuhan. Namanya Uzair. Namanya Uzair. Disebut sebagai anak Tuhan. Kemudian juga Isa juga gitu. Bani Israel itu luar biasa kalau suka. Kalau benci, wah habis-habisan juga tuh dijelek-jelekin. Kayak mereka ngejelek-jelekin Musa, Harun. Kalau Harun gak terlalu sih, Musa. Mereka ngejelek-jelekin Nabi, malaikat apa? Mikail, malaikat Jibril. Kan Bani Israel paling gak suka sama Jibril ya. Jadi gak ada orang Yahudi nama anaknya Gabriel tuh gak ada. Rata-rata nama anaknya Michael. Karena mereka senang banget sama Mikail, gak suka sama Jibril. Kenapa? Jibril itu kalau turun pasti bawa perintah. Wahyu kan? Ah, Jibril mah hese. Bawa perintah wahyu gitu. Bawel Jibril menurut mereka. Kalau Mikail, keren. Bawa rezeki, bawa rahmat, bawa apa. Sehingga mereka senangnya sama Mikail. Dibikinlah film Jin versus Gabriel. Malah gak yang baik itu waktu itu Jin. Kan banyak tuh film-film kayak gitu tuh. Itu emang dari dulu kayak gitu. Nah, Maryam naik tinggi. Dipuja-puja semua orang. Maryam, kalau ketemu Maryam, fall back dong, gitu-gitu. Pada, wah pokoknya heboh aja sama Maryam. Tiba-tiba ada kasus, Maryam kan jatuhnya dalam banget. Sehingga Maryam tuh gak siap perasaannya. Bukan karena dia sombong dan senang dipuja. Tapi memang dia orang yang selama ini gak melakukan kesalahan apapun. Tiba-tiba dihadapkan dengan tuduhan yang sangat-sangat menyedihkan. Mirip dengan yang dialamin oleh Aisyah dituduh selingkuh. Orang sekelas Aisyah dituduh selingkuh kan berat banget. Kita aja dituduh macam-macam udah wah sedih kan. Apalagi Aisyah, sekelas Aisyah yang terjaga dituduh selingkuh. Maryam terjaga dituduh selingkuh. Ternyata diam-diam Maryam, banyak banget ada versi gosip dia melakukannya dengan rahib. Ada gosip melakukannya sesama murid di Al-Aqsa. Ada gosip melakukan dengan Zakaria. Banyak gosip. Berat banget buat Maryam. Sehingga Maryam mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansia. Aduhai seandainya aku mati aja. Aduhai seandainya dulu aku gak bikin akun Instagram. Pasti gak akan jadi apa-apa gitu. Nyesel udah punya akun. Udah gitu banyak lagi yang ngomongin. Akhirnya turun ayat. Turun lagi Jibril. Turun malaikat. فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. Dipanggillah Maryam oleh malaikat itu. Ya Maryam, لا تَحْزَنِي. Kalau Abu Bakar, لا تَحْزَن. Kalau Maryam, لا تَحْزَنِي. Dua orang yang disebutkan kalimat لا تَحْزَن di dalam Al-Quran. لا تَحْزَن إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Siapa? Abu Bakar. Kalau Maryam, la tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Jangan sedih wahai Maryam, enggak usah khawatir. Allah sudah memunculkan mata air di bawah kakimu. Artinya Allah yang akan merawat kamu, Allah yang akan ngebelain kamu, Allah yang akan deketin kamu, Allah bersama kamu wahai Maryam. Apa pelajarannya di sini teman-teman? Ketika Allah menggunakan logikanya yang kita tidak bayangkan, yang awalnya kita tolak, itu artinya Allah sedang memberikan kita kesempatan hanya akan ditolong oleh Allah saja, tidak oleh makhluk. Ketika Allah menempatkan kita dalam suatu situasi yang sulit, yang sampai bikin kita kehabisan ide nih, gimana cara keluar dari situasi ini, itu berarti Allah lagi ngasih kita kesempatan masuk dalam sebuah situasi yang tidak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah. Allah pengen nolong sendiri. Dan pertolongan Allah itu ajaib.
Tapi kalau Allah tempatkan kita dalam sebuah situasi yang kita masih berpikir dan menemukan beberapa jalan walaupun belum pasti bisa, berarti kita masih diberikan kesempatan yang nolong kita itu makhluk. Oh, minta tolong ke si fulan, minta tolong si fulan. Tapi begitu kita mentok, kenapa ya kok berat banget nih masalah saya? Berarti Allah lagi menempatkan kita di sebuah situasi yang Allah sendiri yang akan menolong kita. Itulah perang Badar, itulah perang Ahzab, itulah Hudaybiyah, itulah Maryam, itulah banyak kisah kayak gitu. Situasi yang kayak udah mentok banget, yang enggak pernah kita bayangkan, yang kita awalnya pasti nolak secara spontan, berarti Allah lagi nempatin kita di sebuah situasi yang Allah pengen mentreat kita langsung sendiri, enggak mau pakai yang lain. Qad ja'ala rabbuka tahtaki sariya. Allah sendiri yang akan memunculkan mata air di bawah kakimu, wahai Maryam. Ayub juga kayak gitu.

Semua dokter datang habis uang Ayub untuk biaya dokter tapi gak sembuh. Kenapa? Allah gak pengen kesembuhannya dengan cara-cara yang kebayang oleh Ayub. Allah gak pengen kita dapat jodoh dengan cara yang kebayang oleh kita. Reunian, stalking Instagram, salah ngambil kebab. Pokoknya yang kebayang sama kita itu gak akan. Kenapa Allah pengen ngasih kita cara yang cuman Allah sendiri yang tahu dan itu surprise. Dan itu istimewa banget. Apa itu? Kalau saya tahu berarti bukan surprise kan? Tunggu aja, masing-masing punya rahasia sendiri-sendiri. Dan ini yang bikin kita terus berharap-berharap. Sehingga Maryam tiba-tiba ngelihat di bawah kakinya sama Isa udah ada mata air. Minumlah dari mata air itu. Terus kata Allah,

Ya Maryam, goyangkan pohon kurma yang ada di sebelahmu. Kan dia tadi bersandar di pohon kurma pas ngelahirin. Terus disuruh goyangin tuh pohon kurma. Saya pernah bilang, bayangin gimana seorang perempuan yang baru ngelahirin, yang lagi lemah, disuruh goyangin pohon kurma. Pohon kurma itu ukuran diameternya sebesar meja ini nih. Lebih besar daripada diameter pohon kelapa. Bayangin, ngegoyang pohon kurma sebesar ini, seorang perempuan, goyang gak tuh pohon? Gak bakal, laki-laki aja gak goyang, apalagi sendiri. 10 orang laki-laki aja ngegoyang pohon kurma segede ini, belum tentu goyang. Goyang aja enggak, apalagi sampai ngejatuhin buah kurma. Kalau buah kurma yang udah tua aja tuh masih mending, ini yang muda jatuhnya tuh. Berarti kan goyangnya lumayan tuh. Berapa skala Richter ya? Yang muda jatuhnya, rutoban, janiya, bukan kurma yang tamar, yang udah tua, yang udah emang dihembus juga pakai angin, jatuh enggak? Wahuzzi, goyangkan pohon kurma itu ya Maryam. Apakah Maryam berpikir, Allah kalau ngasih perintah yang logis deh? Enggak kan? Kan Allah tahu ini pohon kurma dan saya baru ngelahirin, masa disuruh goyang? Enggak. Logika-logika kayak gini, pertanyaan-pertanyaan kayak gini, enggak muncul dari orang yang udah pasrah banget sama Allah, yakin. Kalau Allah yang perintahkan, lakukan aja deh. Gak usah tanya gimana nanti hasilnya. Itu bagian Allah, bagian kita ngelakuin apa yang Allah perintahin. Disebut dengan ikhtiar. Kadang-kadang ikhtiarnya gak nyambung dengan hasil. Tapi Allah suruh, ya udah lakuin aja. Maryam pegang tuh pohon, baru digoyang dikit, udah langsung berguncang. Tusakit alaiki, jatuhlah, berjatuhanlah. Berarti banyak nih. Berjatuhanlah untukmu rutoban janiya, buah-buah kurma yang masih muda tapi manis. Artinya apa? Hasilnya Allah yang pilih. Kurma yang mana yang mau jatuh, dengan rasa apa yang mau jatuh, yang jaraknya sekian dari tempat duduknya yang Maryam yang akan jatuh. Allah yang menentukan hasil, tugasnya Maryam cuma ngegoyangin dong, walaupun gak mungkin akan terguncang. Ini iman. Belajar iman. Allah yang suruh, ya sudah saya lakukan. Allah suruh ikhtiar, ya saya ikhtiar. Allah suruh berobat, ya saya berobat. Tapi hasilnya Allah yang nentuin kayak gimana caranya. Akhirnya rutoban janinya berjatuhan. Kata Allah, fakuli wasyrobi waqarri aina. Makanlah Maryam, minumlah Maryam, dan bersenang hatilah kamu dengan semua ini. Sehingga kata Nabi, Nabi komen setelah baca ayat ini nih. Nabi komen. Komen Nabi apa? Korma dan manusia itu ada hubungan sejarah. Diciptakan dari jenis tanah yang sama. Jadi pohon-pohon lain itu jenis tanahnya beda. Cuman satu yang mirip dengan manusia, jenis tanahnya korma. Sehingga salah satu yang cepat merecovery seorang perempuan yang baru ngelahirin adalah makan rutoban janiya, korma yang yang muda tapi manis. Jangan dikasih ke bayinya ya, keselak, bahaya. Kasih ke ibunya. Kalau ke bayinya, tamar, korma yang udah tua, terus dikunyah sama bapaknya, dengan syarat bapaknya udah gosok gigi. Jangan habis makan bala-bala, cengek, makan kurma, ngasih ke bayi. Kasih ke bayi yang tua, kasih ke ibunya yang muda. Dan itu cepat merecovery seorang perempuan. Kata Nabi, di situ ada obat dari penyakit. Intinya teman-teman, kayak gitu ternyata cara Allah. Ini logika Allah nih. Sehingga ketika kaum muslimin, balik lagi ke surah Al-Anfal, dihadapkan dengan satu pilihan yang mereka gak pernah ngebayangin, dan secara spontan karihun menolak, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kenapa Allah memilih itu. Karena kata Allah, tujuan dalam pencegatan ini bukanlah mengambil hal

harta, tetapi untuk menunjukkan mana yang benar, mana yang batil. Ya sudahlah, daripada menentang Allah, sami'na wa ta'na, ikut. Walaupun sebetulnya hatinya masih karihun, gak rela gitu. Ikutlah pilihan Allah dan Rasul. Mereka pun ganti rute, dari yang tadi rute mau mencegat Abu Sufyan, sekarang rute kepada Abu Jahal. Mulai ngutus mata-mata Abu Jahal, berapa pasukannya, segala macam. Bermalam di sebuah tempat di daerah situ. Malamnya, Nabi itu gak bisa tidur. Nabi sepanjang malam beristighosah. Jadi istighosah itu teman-teman salah satu di antara sunnah-sunnah Nabi SAW. Apa istighosah artinya? Doa yang sangat lama. Nabi malam itu sama Abu Bakar berdua gak tidur. Yang lain pada tidur kan besok mau perang nih. Malam ini mereka tidur, besok mau tanding aja disuruh tidur kan ya. Apalagi besok mau perang. Tidur, wajib tidur. Yang belum tidur pokoknya pura-pura tidur. Tidur aja. Kayak kita besok mau akad kan harus tidur ya. Walaupun susah tidurnya. Pokoknya kalau mau akad gak bisa tidur teman-teman. Ngapain? Ngafal aja, saya terima kok. Nanti takut salah saya tolak kan bahaya. Udah diizinin sama calon mertua masih ditolak. Nah, malamnya pada tidur kecuali dua orang. Rasul sama Abu Bakar selalu berdua orang ini nih. Pokoknya soulmate banget. Direkam soulmate-nya di Al-Quran. Rasul beristighosah, doa yang sangat khusyuk. Berharap banget, panjang lagi doanya sepanjang malam. Sampai Nabi mengangkat kedua tangannya itu gak gini, tapi gini. Pernah gak doa kayak gini? Nah, makanya masih sendiri ya. Coba istighosah, ya Allah. Langsung tuh. Jadi kalau doa jangan gini doang. Apalagi gini, santai. Sesekali doa, Allah. Ternyata belum naik lagi, sampai sepuluh mungkin. Dan itu ada sunnahnya, Nabi berdoa dengan, kan Nabi berdoa kadang mengangkat tangan, kadang tidak mengangkat tangan, kayak doa sehari-hari misalnya mengangkat tangan kan ya. Kayak mau makan misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, amutu wa ahya. Allahumma barik lana gitu ya, kan gak harus mengangkat tangan. Sariwai ini. Nah, udah, kadang Nabi doanya gini, nelunjuk. Bukan perintah Allah, ya Allah kasih lo ya, enggak. Nelunjuk dengan filosofi Arab sama filosofi Indonesia beda. Makanya jangan menerjemahkan teks Arab dengan konteks kita, dengan persepsi kita, terjemahkan dengan persepsi bahasa sendiri. Apa sih maksudnya? Gitulah. Jadi di Arab tuh kalau gini bukan merintah. Gini tuh artinya cuma engkau yang saya harapin ya Allah gitu maksudnya. Jadi kalau ya Allah itu maksudnya engkau doang yang saya harapin. Iya karena budua, iya karena selain gitu. Bukan ya Allah pokoknya harus ya, harus ya. Bukan. Kalau kita pakai dengan logika kita kan, kok doa sih gak sopan sama Allah kayak gitu-gitu amat. Kalau ke manusia mungkin gitu agak kurang sopan. Kalau ke Allah sopan. Bisa gini, bisa biasa aja, bisa gini. Gini juga ada beberapa level. Ada yang gini, gini, gini sampai ke paling atas. Biasanya yang paling atas tuh bab jodoh sih. Kalau bab kuliah masih gini, kerja, giliran jodoh paling tinggi. Apalagi kalau udah jodohnya balikan sama mantan tuh kayaknya naik kursi. Lebih tinggi lagi. Jadi malam itu Nabi beristighosah sampai syal beliau jatuh, nangis, janggut beliau basah dengan air mata, nangis panjang malam. Ya Allah, jika besok kami kalah perang, terbunuh semua, mungkin di muka bumi ini gak akan ada lagi orang yang menyebut la ilaha illallah. Bahkan ngambil ridak syalnya Rasul ditaruh lagi, cukup bagimu ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Allah udah mendengar. Abu Bakar menenangkan Rasul, tapi Rasulullah terus saja gitu. Kayak kita lagi doa kata teman, udah Allah udah dengar. Taruh dulu. Kalau kita mah gitu ya. Nah, tapi jangan dibayangin gitu. Rasulullah pasti khusyuk banget enggak kayak kita. Udah selesai berdoa, pagi-pagi sahabat riuh. Innalillah gitu. Kalau kita kan innalillah pasti ada yang meninggal ya. Siapa yang meninggal? Enggak, innalillah itu musibah, enggak harus selalu orang meninggal. Ya Rasulullah maafkan kami. Kenapa? Ternyata sebagian para sahabat malam itu digoda oleh syaitan sehingga semua pada mimpi basah. Maaf. Tapi kayak gitu emang sejarahnya. Bukan semua, sebagian besarnya mimpi basah sehingga pas bangun mereka dalam keadaan junub, kotor, tidak suci, tapi enggak ada air. Untuk wudu aja kurang, apalagi untuk mandi, dan mandi junub kan harus semuanya. Sedangkan besok mereka mau ber

Polisi Nasional, Dadan Hindayana sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus usai pemeriksaan pada Rabu, 3 Juni 2026. Selain Dadan Hindayana, Kejagung juga menetapkan dua mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yakni Sony Sonjaya dan Lodewik Pusung sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffrey, menyatakan ketiga tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis tahun anggaran 2025 hingga 2026. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Usai diperiksa, ketiganya langsung mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan dibawa menuju rumah tahanan Kejagung untuk menjalani penahanan selama proses penyidikan. Sebelumnya, tim penyidik pidana khusus Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta. Kasus ini diduga berawal dari temuan pelanggaran dalam proyek pengadaan SPPG yang menyeret sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga telah mencopot Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewik Pusung dari jabatan mereka di Badan Gizi Nasional. Pencopotan diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa malam, 2 Juni 2026, dengan alasan pelanggaran kedisiplinan dalam tata kelola program makan bergizi gratis. Sebagai pengganti Kepala Badan Gizi Nasional, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang. Sementara posisi Wakil Kepala BGN kini diisi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Demikian breaking news, kami akan kembali menghadirkan perkembangan terbaru hanya untuk Anda.

0: akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ai lagi mau apa ikam?
0: Ini nah.

0: Mbak Arai KTP hanyar, nyaman, keren.
1: Nah, jangan, Mbak, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yeay, sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs! Anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok banar. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banar. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pemulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
4: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya

0: Abe isi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, Mbak Arai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, Mbak, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen ke pendudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, radio masa kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, meninjau kawasan wisata Tanuhi di Kecamatan Loksado saat libur panjang akhir pekan, Minggu kemarin. Kunjungan dilakukan untuk memantau langsung tingkat kunjungan wisatawan serta geliat sektor pariwisata yang menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Wabub HSS berdialog dengan wisatawan dan pengelola objek wisata guna memastikan pelayanan, fasilitas pendukung, hingga kenyamanan pengunjung berjalan dengan baik selama masa liburan. Selain meninjau kawasan wisata Tanuhi, Haji Suryani bersama istri yang juga ketua GOW Kabupaten HSS, Hajah Misnawati Suryani, turut mengunjungi Kafe Mangala di kawasan Loksado. Kunjungan itu sekaligus untuk melihat aktivitas pelaku usaha lokal yang ikut merasakan dampak meningkatnya jumlah wisatawan selama libur panjang. Ramainya kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Loksado dinilai memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Tidak hanya pengelola wisata, pelaku UMKM, usaha kuliner, penginapan hingga sektor jasa lainnya juga turut merasakan peningkatan aktivitas ekonomi. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen mendukung pengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas destinasi, pelayanan, serta promosi wisata daerah. Potensi wisata alam di Kabupaten HSS diharapkan semakin dikenal luas dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kunjungan Wakil Bupati HSS berlangsung hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi momentum untuk

Langsung antusiasme masyarakat yang memanfaatkan libur panjang bersama keluarga di sejumlah destinasi wisata unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

Dhani di Majelis Taklim Nurul Fikri, Jalan Keramat Ganda Baluti, Senin kemarin. Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri ratusan jamaah dari berbagai wilayah. Lantunan zikir dan doa mengiringi jalannya haul yang menjadi momentum mempererat silaturahmi serta mengenang perjuangan dakwah Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani. Acara dipimpin Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan, Kiai Haji Ahmad Syairazi, yang juga pimpinan Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan, didampingi Guru Muhammad Haidar Abdullah selaku Khadimul Majelis. Sejumlah alim ulama, habaib, tokoh masyarakat, serta tamu undangan turut hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang diisi doa bersama, zikir, dan tausiah keagamaan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati HSS Haji Suryani mengatakan kegiatan haul memiliki peran penting dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menjaga nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Ia menyebut momentum haul bukan hanya untuk mengenang jasa para ulama, tetapi juga menjadi sarana meneladani perjuangan mereka dalam menyebarkan syiar Islam. Wakil Bupati juga mengapresiasi para ulama dan masyarakat yang terus menjaga tradisi keagamaan sebagai bagian dari penguatan karakter religius di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Menurutnya, sinergi antara ulama, umara, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga kerukunan serta mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan nilai agama dan kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap kegiatan keagamaan seperti ini terus dilaksanakan guna memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat.

peringatan Hari Kidnas dan Hari Lahir Pancasila. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Hari Kidnas ke-118 dan Hari Lahir Pancasila. Selasa 2 Juni 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Upacara berlangsung hikmat dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nor, dan para kepala perangkat daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, camat, dan aparatur sipil negara. Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Fiada Hafid pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Bupati Saprudin Nor menuturkan semangat kebangkitan nasional harus terus dihidupkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi era transformasi digital dan memperkuat kedaulatan informasi bangsa. Mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, peringatan Hari Kidnas tahun ini menekankan pentingnya melindungi generasi muda sebagai aset strategis bangsa, sekaligus memperkuat kemandirian Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen bangsa, mulai dari akademisi, praktisi, pelaku usaha, hingga generasi muda, untuk kembali menyalakan semangat Budi Utomo dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bupati Hulu Sungai Selatan mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum kebangkitan nasional sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta memastikan setiap kebijakan dan langkah pembangunan senantiasa berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sementara peringatan Hari Lahir Pancasila, Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi. Bupati Hulu Sungai Selatan menegaskan, peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni bukan hanya seremonial tahunan, melainkan momentum untuk merenungkan kembali dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, peringatan tahun ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi pedoman dan mewujudkan kehidupan yang damai, harmonis, dan berkeadilan, baik di tingkat nasional maupun global. Ia mengatakan Pancasila telah berbukti menjadi perekat yang mampu menyatukan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan global, perkembangan teknologi, serta dinamika geopolitik dunia, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dan menjaga persatuan memperkuat karakter bangsa. Saprudin Nor mengajak masyarakat Hulu Sungai Selatan untuk terus memperteguh komitmen kebangsaan, memperkuat persatuan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat semangat nasionalisme, meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan, serta mendorong seluruh elemen masyarakat untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan. Kawan Media Group mengabarkan. Bupati Hulu Sungai Selatan ajak pengurus baru PKK, Dekranasda, dan Buda PAUD Kecamatan perkuat sinergi. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor melantik pengurus pengganti antar waktu Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten pada Selasa 2 Juni 2026 di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Saprudin Nor atau Haji Tata melantik Ketua TPPKK Kecamatan. Haji Tata juga melantik pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu mengukuhkan Bunda PAUD Kecamatan. Turut hadir Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani bersama Ketua GOW Misnawati, Sekretaris Daerah Muhammad Nor bersama DWP Eliani Yustika, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan.
Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur mengucapkan selamat kepada semua yang baru dilantik dan dikukuhkan. Ia berpesan amanah yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan semangat pengabdian demi mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati menuturkan TPPKK memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memberdayakan keluarga dan masyarakat melalui pelaksanaan 10 program pokok PKK yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sementara Dekranas sudah diharapkan terus berperan aktif dalam mengembangkan potensi kerajinan daerah, meningkatkan daya saing produk lokal, serta membuka peluang usaha yang lebih luas lagi bagi para pelaku UMKM pengrajin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan Bunda PAUD memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas layanan PAUD. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia yang unggul harus dimulai sejak usia dini melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata. Bupati Hulu Sungai Selatan mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik dan dikukuhkan untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pembangunan memerlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak. Saya berharap TPPKK, Dekranasda, dan Bunda PAUD dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Hulu Sungai Selatan yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Pelantikan dan pengukuhan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pemberdayaan keluarga, pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, ASKAP PSSI Hulu Sungai Selatan melalui panitia pelaksana, telah menggelar pertemuan teknis sekaligus drawing pertandingan untuk menentukan jadwal kompetisi musim ini. Sebanyak 6 klub dipastikan ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Di antaranya Pora Simpur selaku juara bertahan musim lalu, Aligator FC yang merupakan runner-up musim sebelumnya, serta PS Daha Selatan, PS Kalumpang, PS Padang Batung, dan PS Telaga Langsat. Pada musim 2026 ini, kompetisi menggunakan format 2 putaran penuh, sehingga setiap tim akan saling berhadapan sebanyak 2 kali. Total pertandingan akan berlangsung selama 15 pekan dengan 2 laga setiap pekannya yang dijadwalkan berlangsung setiap Sabtu sore. Ketua ASKAP PSSI HSS Yus Peri melalui Sekretaris ASKAP Mahyuni mengatakan, laga pembuka akan digelar pada 6 Juni 2026. Pada pertandingan pertama, Pora Simpur akan menghadapi PS Daha Selatan. Sementara laga kedua mempertemukan Aligator FC melawan Telaga Langsat FC. Mahyuni menjelaskan, seluruh pertandingan akan menggunakan regulasi standar dengan durasi pertandingan 2 kali 45 menit. Selain itu, ASKAP PSSI HSS juga menyiapkan hadiah uang pembinaan bagi juara 1 hingga juara 4 dengan total hadiah mencapai 55 juta. Kompetisi sepak bola usia muda ini rutin digelar setiap tahun melalui dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan bagi atlet sepak bola daerah. Dari kompetisi tersebut, sejumlah pemain terbaik dari klub peserta nantinya berpeluang dipanggil memperkuat tim daerah pada ajang tingkat provinsi maupun memperkuat klub internal ASKAP seperti Perseka.

Si upaya peningkatan angka umur harapan hidup. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor membuka rapat koordinasi pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah dengan fokus pada peningkatan umur harapan hidup. Pada Rabu 3 Juni 2026 di Aula Dinkes PPKB Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan diikuti sekitar 60 peserta yang terdiri dari Direktur RSUD, Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Dinkes PPKB, para Kepala Puskesmas, Koordinator Penyuluh KB Kecamatan, serta jajaran bagian ekonomi dan pembangunan Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan. PLT Kepala Dinkes PPKB Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan, kegiatan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi umur harapan hidup, memetakan berbagai permasalahan yang menjadi penghambat peningkatan UHH, serta merumuskan strategi dan rencana aksi lintas program dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan diisi narasumber dari tim pakar pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta Kepala BPS Kabupaten HSS yang memaparkan kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian umur harapan hidup di daerah. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor menegaskan, umur harapan hidup merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan manusia dan menjadi komponen utama dalam indeks pembangunan manusia. Peningkatan umur harapan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi memerlukan lingkungan dan sinergi seluruh pihak. Banyak faktor yang mempengaruhinya, mulai dari pelayanan kesehatan, gizi, sanitasi, lingkungan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Bupati juga menekankan pentingnya penguatan upaya promotif dan preventif, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar, penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting dan penyakit tidak menular, serta memastikan setiap program pembangunan berorientasi pada hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Ia berharap kegiatan ini menghasilkan langkah-langkah konkret dan tindak lanjut yang nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Hulu Sungai Selatan. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai bentuk dukungan dan keseriusan dalam upaya peningkatan umur harapan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antar sektor guna mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, sejahtera, dan berkualitas. Kawan Media Group mengabarkan.

pelaksanaan pasar murah berjalan lancar, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama adalah memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam kesempatan itu, Suryani menyapa warga yang memadati lokasi pasar murah dan berdialog langsung dengan masyarakat mengenai kebutuhan sehari-hari, serta kondisi harga bahan pokok di pasaran. Menurutnya, kegiatan pasar murah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. Kawan Media Group mengabarkan.

0: kantor Kecamatan Dahak Utara.
1: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nurdiansyah mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan rumah yang layak huni, sehat, dan aman. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga menjadi pondasi pembentukan karakter keluarga dan generasi muda yang berkualitas. Karena itu, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen menjalankan program penanganan kemiskinan secara terpadu, salah satunya melalui program Rumah Sejahtera. Nurdiansyah menjelaskan pada APBD tahun 2026, pemerintah daerah mengalokasikan bantuan PRS untuk 148 unit rumah di seluruh desa dan kelurahan. Namun setelah melalui proses verifikasi dan validasi, sebanyak 126 unit dinyatakan memenuhi persyaratan, sedangkan 22 unit lainnya belum memenuhi ketentuan. Khusus untuk wilayah Dahak, sebanyak 38 rumah ditetapkan sebagai penerima bantuan ini. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan, PRS merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang memiliki rumah yang tidak layak huni. Ia menyebutkan nilai bantuan yang sebelumnya sebesar Rp17,5 juta, kini meningkat menjadi Rp25 juta per unit rumah. Ia menghimbau dana yang diberikan agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membangun dan memperbaiki rumah. Jangan sampai

0: Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani memimpin apel pagi di kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporabar pada Rabu 3 Juni 2026. Kedatangan Wakil Bupati disambut langsung oleh Kepala Disporabar Kabupaten HSS Dodi Puryadani beserta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Disporabar. Dalam amanatnya, Wabup Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan bahwa Disporabar memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui pembinaan kepemudaan, pengembangan olahraga, sektor pariwisata, serta ekonomi kreatif. Menurutnya, bidang-bidang tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Wakil Bupati menyampaikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki potensi besar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus sumber peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih optimal dalam pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas pelayanan, promosi yang lebih masif, serta penguatan industri kreatif berbasis potensi lokal. Ia menuturkan Kabupaten HSS memiliki banyak destinasi wisata yang potensial untuk terus dikembangkan. Potensi tersebut harus dipromosikan secara berkelanjutan dan ditingkatkan kualitasnya agar mampu menarik lebih banyak wisatawan. Disinilah peran penting Disporabar dalam menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Suryani mengungkapkan ia pernah mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten HSS. Pengalaman tersebut membuatnya memahami berbagai tantangan sekaligus peluang yang dimiliki sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Karena itu, Suryani mendorong seluruh jajaran Disporabar untuk terus berinovasi, meningkatkan kreativitas, serta melakukan berbagai pembenahan guna mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu, Wakil Bupati juga mengajak seluruh ASN untuk menjaga semangat kerja, memperkuat sinergi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada hasil. Apel pagi yang berlangsung dengan tertib dan penuh semangat, kemudian diakhiri dengan foto bersama Wakil Bupati HSS dan seluruh ASN Disporabar Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui arahan tersebut, diharapkan seluruh jajaran Disporabar semakin termotivasi untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam pengembangan sektor kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu mendukung peningkatan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini.
1: Music Studio. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Habar Hulu Sungai Utara.
3: Habar Hulu Sungai Utara.

2026 yang dirangkai dengan pencanangan sensus ekonomi 2026 di halaman kantor Bupati HSU Selasa pagi. Upacara dipimpin langsung Bupati HSU Haji Sahrujani dan dihadiri unsur Forkopimda, DPRD, BPS HSU, serta jajaran pejabat daerah. Dalam amanatnya, Bupati menegaskan Pancasila harus terus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada kesempatan itu, Bupati juga mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan akurat kepada petugas. Selain pencanangan sensus ekonomi, kegiatan juga dirangkai dengan pengukuhan petugas lapangan serta pengumuman pemenang lomba desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2026. Kawan Media Group mengabarkan untuk Habar Hulu Sungai Utara. Bupati Hulu Sungai Utara Haji Sahrujani menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten HSU, Haji Muhammad Haridi, yang meninggal dunia pada Minggu kemarin. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri salat jenazah dan mengantarkan almarhum ke pemakaman di Desa Sungai Sandung, Kecamatan Sungai Pandan atau Alabio. Bupati HSU mengenang almarhum sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dan memiliki peran besar dalam memajukan sektor pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menurutnya, kepergian Haji Muhammad Haridi menjadi kehilangan besar bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, mengingat almarhum selama ini dikenal aktif, mendorong pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani. Bahkan sebelum wafat, almarhum disebut masih menyusun agenda kegiatan tanam padi perdana di sejumlah kecamatan. Bupati Sahrujani juga menyebut almarhum sebagai pribadi yang tegas, cerdas rendah hati, dan taat dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Ia berharap segala amal ibadah dan pengabdian almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Turut hadir dalam prosesi Fardu Kifayah tersebut Sekretaris Daerah HSU Adi Lesmana, unsur Forkopimda, pejabat SKPD, alim ulama, tokoh masyarakat, serta kerabat almarhum. Kawan Media Group mengabarkan untuk Habar Hulu Sungai Utara.

0: Bupati Hulu Sungai Utara, Haji Sahrujani, resmi membuka kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa, SIPADES, di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Senin. Dalam sambutannya, Bupati HSU menegaskan penerapan SIPADES menjadi langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan aset desa yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi sesuai regulasi yang berlaku. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan aset desa sejalan dengan visi HSU Bangkit, yakni Hulu Sungai Utara yang berkeadilan, unggul, dan kreatif. Bupati juga menekankan aparatur desa harus mulai meninggalkan pola pengelolaan manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi maupun persoalan hukum. Ia meminta seluruh aset desa dapat diinventarisasi dengan baik agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta terhindar dari permasalahan di kemudian hari. Selain itu, para pambakal dan perangkat desa diminta mengikuti BIMTEK dengan serius dan segera mengimplementasikan SIPADES di desa masing-masing. Bupati juga meminta camat dan instansi terkait terus melakukan pendampingan agar integrasi data aset desa dengan pemerintah kabupaten berjalan optimal. Sementara itu, Kepala Bidang Pembangunan, Keuangan, dan Aset Desa Mubarika mengatakan kegiatan BIMTEK ini diikuti oleh 214 desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dibagi ke dalam 3 angkatan. Angkatan pertama diikuti 71 desa, angkatan kedua 72 desa, dan sisanya akan mengikuti pada angkatan berikutnya. Menurut Mubarika, BIMTEK ini bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur desa, khususnya kaur umum dan perencanaan, dalam pengelolaan aset desa yang tertib administrasi dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berharap, melalui kegiatan ini pengelolaan aset desa semakin tertata dan mampu mendukung pembangunan desa yang efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan untuk Habar Hulu Sungai Utara.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Utara.
2: Habar Hulu Sungai Utara.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

Waktunya Breaking News.

khusus usai pemeriksaan pada Rabu, 3 Juni 2026. Selain Dadan Hindayana, Kejagung juga menetapkan dua mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yakni Sony Sonjaya dan Lodewik Pusung sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffrey, menyatakan ketiga tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis tahun anggaran 2025 hingga 2026. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Usai diperiksa, ketiganya langsung mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan dibawa menuju rumah tahanan Kejagung untuk menjalani penahanan selama proses penyidikan. Sebelumnya, tim penyidik pidana khusus Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta. Kasus ini diduga berawal dari temuan pelanggaran dalam proyek pengadaan SPPG yang menyeret sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga telah mencopot Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewik Pusung dari jabatan mereka di Badan Gizi Nasional. Pencopotan diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa malam, 2 Juni 2026, dengan alasan pelanggaran kedisiplinan dalam tata kelola program makan bergizi gratis. Sebagai pengganti Kepala Badan Gizi Nasional, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang. Sementara posisi Wakil Kepala BGN kini diisi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Demikian breaking news, kami akan kembali menghadirkan perkembangan terbaru hanya untuk Anda.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di YouTube kali ini kita akan rilis satu judul lagu mengangkat wisata religi Hulu Sungai Serakan yang akan dinyanyikan oleh Nova. Alhamdulillah sesuatu sekali Nova bisa menyanyikan lagu ini. Jauh-jauh hari ya sudah beberapa kali meminta beliau untuk menyanyikan lagu saya dan akhirnya lagu ini bisa. Lagu ini kita ikutkan lomba kemarin dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Selatan. Alhamdulillah kita dapat menjadi 10 nominasi.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, nanti setelah ini jangan lupa komen di bawah. Kalian kayaknya mau apa? Masukan atau saran kita akan

pidana khusus usai pemeriksaan pada Rabu, 3 Juni 2026. Selain Dadan Hindayana, Kejagung juga menetapkan dua mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yakni Sony Sonjaya dan Lodewik Pusung sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffrey, menyatakan ketiga tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis tahun anggaran 2025 hingga 2026. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Usai diperiksa, ketiganya langsung mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan dibawa menuju rumah tahanan Kejagung untuk menjalani penahanan selama proses penyidikan. Sebelumnya, tim penyidik pidana khusus Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta. Kasus ini diduga berawal dari temuan pelanggaran dalam proyek pengadaan SPPG yang menyeret sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga telah mencopot Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewik Pusung dari jabatan mereka di Badan Gizi Nasional. Pencopotan diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa malam, 2 Juni 2026, dengan alasan pelanggaran kedisiplinan dalam tata kelola program makan bergizi gratis. Sebagai pengganti Kepala Badan Gizi Nasional, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang. Sementara posisi Wakil Kepala BGN kini diisi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Demikian breaking news, kami akan kembali menghadirkan perkembangan terbaru hanya untuk Anda.

0: 25-2026, khususnya S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik.
1: Wih, keren! Teknik Sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
2: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC plus LCD proyektor. Ada laboratorium teknik sipil juga, hotspot gratis sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan sampai lainnya. Jadi enggak usah khawatir soal biaya.
2: Gak cuma teknik sipil guys, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence. Terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BanTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi BEI, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
2: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin.

Dadan Hindayana sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus usai pemeriksaan pada Rabu, 3 Juni 2026. Selain Dadan Hindayana, Kejagung juga menetapkan dua mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yakni Sony Sonjaya dan Lodewik Pusung sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffrey, menyatakan ketiga tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis tahun anggaran 2025 hingga 2026. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Usai diperiksa, ketiganya langsung mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan dibawa menuju rumah tahanan Kejagung untuk menjalani penahanan selama proses penyidikan. Sebelumnya, tim penyidik pidana khusus Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta. Kasus ini diduga berawal dari temuan pelanggaran dalam proyek pengadaan SPPG yang menyeret sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga telah mencopot Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewik Pusung dari jabatan mereka di Badan Gizi Nasional. Pencopotan diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa malam, 2 Juni 2026, dengan alasan pelanggaran kedisiplinan dalam tata kelola program makan bergizi gratis. Sebagai pengganti Kepala Badan Gizi Nasional, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang. Sementara posisi Wakil Kepala BGN kini diisi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Demikian breaking news, kami akan kembali menghadirkan perkembangan terbaru hanya untuk Anda.

anak muda. Satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang hadir di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan musik yang segar dan segmen-segmen menarik, Ki Radio Purnama Nada menjadi teman setia yang menemani kegiatan sehari-hari para pendengarnya. Tak hanya mengandalkan siaran radio konvensional, Kawan Media Group juga mengembangkan ada radio online yang memberikan alternatif bagi

menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia

0: termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis dan penuh tantangan.
1: Inibang Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar

Obrolan Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

Anak khusus usai pemeriksaan pada Rabu, 3 Juni 2026. Selain Dadan Hindayana, Kejagung juga menetapkan dua mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yakni Sony Sonjaya dan Lodewik Pusung sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffrey, menyatakan ketiga tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis tahun anggaran 2025 hingga 2026. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Usai diperiksa, ketiganya langsung mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan dibawa menuju rumah tahanan Kejagung untuk menjalani penahanan selama proses penyidikan. Sebelumnya, tim penyidik pidana khusus Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta. Kasus ini diduga berawal dari temuan pelanggaran dalam proyek pengadaan SPPG yang menyeret sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga telah mencopot Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewik Pusung dari jabatan mereka di Badan Gizi Nasional. Pencopotan diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa malam, 2 Juni 2026, dengan alasan pelanggaran kedisiplinan dalam tata kelola program makan bergizi gratis. Sebagai pengganti Kepala Badan Gizi Nasional, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang. Sementara posisi Wakil Kepala BGN kini diisi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Demikian breaking news, kami akan kembali menghadirkan perkembangan terbaru hanya untuk Anda.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang dikada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen ke pendudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, geng!

0: Gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
2: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
3: Nah, cocok bener. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
2: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
3: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang naambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
2: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
3: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
0: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
4: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu upload.
5: Ay, lagi mah apa ikam?
4: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
5: Nah, jangan, bahaya itu.
4: Hah? Bahaya?
5: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gasan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain yang seorang nih kada tahu.
4: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
5: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
6: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

air untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: RRI akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, meninjau kawasan wisata Tanuhi di Kecamatan Loksado saat libur panjang akhir pekan, Minggu kemarin. Kunjungan dilakukan untuk memantau langsung tingkat kunjungan wisatawan serta geliat sektor pariwisata yang menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Wabub HSS berdialog dengan wisatawan dan pengelola objek wisata guna memastikan pelayanan, fasilitas pendukung, hingga kenyamanan pengunjung berjalan dengan baik selama masa liburan. Selain meninjau kawasan wisata Tanuhi, Haji Suryani bersama istri yang juga ketua GOW Kabupaten HSS, Hajah Misnawati Suryani, turut mengunjungi Kafe Mangala di kawasan Loksado. Kunjungan itu sekaligus untuk melihat aktivitas pelaku usaha lokal yang ikut merasakan dampak meningkatnya jumlah wisatawan selama libur panjang. Ramainya kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Loksado dinilai memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Tidak hanya pengelola wisata, pelaku UMKM, usaha kuliner, penginapan hingga sektor jasa lainnya juga turut merasakan peningkatan aktivitas ekonomi. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen mendukung pengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas destinasi, pelayanan, serta promosi wisata daerah. Potensi wisata alam di Kabupaten HSS diharapkan semakin dikenal luas dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kunjungan Wakil Bupati HSS berlangsung hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi momentum untuk melihat langsung antusiasme masyarakat yang memanfaatkan libur panjang bersama keluarga di sejumlah destinasi wisata unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

di Majelis Taklim Nurul Fikri, Jalan Keramat Ganda Baluti, Senin kemarin. Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri ratusan jamaah dari berbagai wilayah. Lantunan zikir dan doa mengiringi jalannya haul yang menjadi momentum mempererat silaturahmi serta mengenang perjuangan dakwah Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani. Acara dipimpin Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan, Kiai Haji Ahmad Syairazi, yang juga pimpinan Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan, didampingi Guru Muhammad Haidar Abdullah selaku Khadimul Majelis. Sejumlah alim ulama, habaib, tokoh masyarakat, serta tamu undangan turut hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang diisi doa bersama, zikir, dan tausiah keagamaan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati HSS Haji Suryani mengatakan kegiatan haul memiliki peran penting dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menjaga nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Ia menyebut momentum haul bukan hanya untuk mengenang jasa para ulama, tetapi juga menjadi sarana meneladani perjuangan mereka dalam menyebarkan syiar Islam. Wakil Bupati juga mengapresiasi para ulama dan masyarakat yang terus menjaga tradisi keagamaan sebagai bagian dari penguatan karakter religius di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Menurutnya, sinergi antara ulama, umara, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga kerukunan serta mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan nilai agama dan kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap kegiatan keagamaan seperti ini terus dilaksanakan guna memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat.

peringatan Hari Kidnas dan Hari Lahir Pancasila. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Hari Kidnas ke-118 dan Hari Lahir Pancasila. Selasa 2 Juni 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Upacara berlangsung hikmat dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nor, dan para kepala perangkat daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, camat, dan aparatur sipil negara. Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Fiada Hafid pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Bupati Saprudin Nor menuturkan semangat kebangkitan nasional harus terus dihidupkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi era transformasi digital dan memperkuat kedaulatan informasi bangsa. Mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, peringatan Hari Kidnas tahun ini menekankan pentingnya melindungi generasi muda sebagai aset strategis bangsa, sekaligus memperkuat kemandirian Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen bangsa, mulai dari akademisi, praktisi, pelaku usaha, hingga generasi muda, untuk kembali menyalakan semangat Budi Utomo dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bupati Hulu Sungai Selatan mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum kebangkitan nasional sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta memastikan setiap kebijakan dan langkah pembangunan senantiasa berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sementara peringatan Hari Lahir Pancasila, Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi. Bupati Hulu Sungai Selatan menegaskan, peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni bukan hanya seremonial tahunan, melainkan momentum untuk merenungkan kembali dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, peringatan tahun ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi pedoman dan mewujudkan kehidupan yang damai, harmonis, dan berkeadilan, baik di tingkat nasional maupun global. Ia mengatakan Pancasila telah berbukti menjadi perekat yang mampu menyatukan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan global, perkembangan teknologi, serta dinamika geopolitik dunia, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dan menjaga persatuan memperkuat karakter bangsa. Saprudin Nor mengajak masyarakat Hulu Sungai Selatan untuk terus memperteguh komitmen kebangsaan, memperkuat persatuan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat semangat nasionalisme, meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan, serta mendorong seluruh elemen masyarakat untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan. Kawan Media Group mengabarkan. Bupati Hulu Sungai Selatan ajak pengurus baru PKK, Dekranasda, dan Buda PAUD Kecamatan perkuat sinergi. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor melantik pengurus pengganti antar waktu Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten pada Selasa 2 Juni 2026 di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaidah Saprudin Nor atau Haji Tata melantik Ketua TPPKK Kecamatan. Haji Tata juga melantik pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu mengukuhkan Bunda PAUD Kecamatan. Turut hadir Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani bersama Ketua GOW Misnawati, Sekretaris Daerah Muhammad Nor bersama DWP Eliani Yustika, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan.
Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur mengucapkan selamat kepada semua yang baru dilantik dan dikukuhkan. Ia berpesan amanah yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan semangat pengabdian demi mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati menuturkan TPPKK memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memberdayakan keluarga dan masyarakat melalui pelaksanaan 10 program pokok PKK yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sementara Dekranas dan diharapkan terus berperan aktif dalam mengembangkan potensi kerajinan daerah, meningkatkan daya saing produk lokal, serta membuka peluang usaha yang lebih luas lagi bagi para pelaku UMKM pengrajin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan Bunda PAUD memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas layanan PAUD. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia yang unggul harus dimulai sejak usia dini melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata. Bupati Hulu Sungai Selatan mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik dan dikukuhkan untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pembangunan memerlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak. Saya berharap TPPKK, Dekranasda, dan Bunda PAUD dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Hulu Sungai Selatan yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Pelantikan dan pengukuhan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pemberdayaan keluarga, pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, ASKAP PSSI Hulu Sungai Selatan melalui panitia pelaksana, telah menggelar pertemuan teknis sekaligus drawing pertandingan untuk menentukan jadwal kompetisi musim ini. Sebanyak 6 klub dipastikan ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Di antaranya Poras Simpur selaku juara bertahan musim lalu, Aligator FC yang merupakan runner-up musim sebelumnya, serta PS Daha Selatan, PS Kalumpang, PS Padang Batung, dan PS Telaga Langsat. Pada musim 2026 ini, kompetisi menggunakan format 2 putaran penuh, sehingga setiap tim akan saling berhadapan sebanyak 2 kali. Total pertandingan akan berlangsung selama 15 pekan dengan 2 laga setiap pekannya yang dijadwalkan berlangsung setiap Sabtu sore. Ketua ASKAP PSSI HSS Yus Peri melalui Sekretaris ASKAP Mahyuni mengatakan, laga pembuka akan digelar pada 6 Juni 2026. Pada pertandingan pertama, Poras Simpur akan menghadapi PS Daha Selatan. Sementara laga kedua mempertemukan Aligator FC melawan Telaga Langsat FC. Mahyuni menjelaskan, seluruh pertandingan akan menggunakan regulasi standar dengan durasi pertandingan 2 kali 45 menit. Selain itu, ASKAP PSSI HSS juga menyiapkan hadiah uang pembinaan bagi juara 1 hingga juara 4 dengan total hadiah mencapai 55 juta. Kompetisi sepak bola usia muda ini rutin digelar setiap tahun melalui dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan bagi atlet sepak bola daerah. Dari kompetisi tersebut, sejumlah pemain terbaik dari klub peserta nantinya berpeluang dipanggil memperkuat tim daerah pada ajang tingkat provinsi maupun memperkuat klub internal ASKAP seperti Perseka.

mengikuti upaya peningkatan angka umur harapan hidup. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor membuka rapat koordinasi pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah dengan fokus pada peningkatan umur harapan hidup. Pada Rabu 3 Juni 2026 di Aula Dinkes PPKB Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan diikuti sekitar 60 peserta yang terdiri dari Direktur RSUD, Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Dinkes PPKB, para Kepala Puskesmas, Koordinator Penyuluh KB Kecamatan, serta jajaran bagian ekonomi dan pembangunan Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan. PLT Kepala Dinkes PPKB Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan, kegiatan

bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi umur harapan hidup, memetakan berbagai permasalahan yang menjadi penghambat peningkatan UHH, serta merumuskan strategi dan rencana aksi lintas program dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan diisi narasumber dari tim pakar pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta Kepala BPS Kabupaten HSS yang memaparkan kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian umur harapan hidup di daerah. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor menegaskan, umur harapan hidup merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan manusia dan menjadi komponen utama dalam indeks pembangunan manusia. Peningkatan umur harapan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi memerlukan lingkungan dan sinergi seluruh pihak. Banyak faktor yang mempengaruhinya, mulai dari pelayanan kesehatan, gizi, sanitasi, lingkungan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Bupati juga menekankan pentingnya penguatan upaya promotif dan preventif, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar, penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting dan penyakit tidak menular, serta memastikan setiap program pembangunan berorientasi pada hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Ia berharap kegiatan ini menghasilkan langkah-langkah konkret dan tindak lanjut yang nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Hulu Sungai Selatan. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai bentuk dukungan dan keseriusan dalam upaya peningkatan umur harapan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antar sektor guna mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, sejahtera, dan berkualitas. Kawan Media Group mengabarkan.

2006. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pasar murah berjalan lancar, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama adalah memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam kesempatan itu, Suryani menyapa warga yang memadati lokasi pasar murah dan berdialog langsung dengan masyarakat mengenai kebutuhan sehari-hari, serta kondisi harga bahan pokok di pasaran. Menurutnya, kegiatan pasar murah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. Kawan Media Group mengabarkan.

0: kantor Kecamatan Daha Utara.
1: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nurdiansyah mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan rumah yang layak huni, sehat, dan aman. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga menjadi pondasi pembentukan karakter keluarga dan generasi muda yang berkualitas. Karena itu, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen menjalankan program penanganan kemiskinan secara terpadu, salah satunya melalui program Rumah Sejahtera.

seluruh desa dan kelurahan. Namun setelah melalui proses verifikasi dan validasi, sebanyak 126 unit dinyatakan memenuhi persyaratan, sedangkan 22 unit lainnya belum memenuhi ketentuan. Khusus untuk wilayah Daha, sebanyak 38 rumah ditetapkan sebagai penerima bantuan ini. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan, PRS merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang memiliki rumah yang tidak layak huni. Ia menyebutkan nilai bantuan yang sebelumnya sebesar Rp17,5 juta, kini meningkat menjadi Rp25 juta per unit rumah. Ia menghimbau dana yang diberikan agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membangun dan memperbaiki rumah. Jangan sampai

0: Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani memimpin apel pagi di kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporabar pada Rabu 3 Juni 2026. Kedatangan Wakil Bupati disambut langsung oleh Kepala Disporabar Kabupaten HSS Dodi Puryadani beserta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Disporabar. Dalam amanatnya, Wabup Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan bahwa Disporabar memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui pembinaan kepemudaan, pengembangan olahraga, sektor pariwisata, serta ekonomi kreatif. Menurutnya, bidang-bidang tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Wakil Bupati menyampaikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki potensi besar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus sumber peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih optimal dalam pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas pelayanan, promosi yang lebih masif, serta penguatan industri kreatif berbasis potensi lokal. Ia menuturkan Kabupaten HSS memiliki banyak destinasi wisata yang potensial untuk terus dikembangkan. Potensi tersebut harus dipromosikan secara berkelanjutan dan ditingkatkan kualitasnya agar mampu menarik lebih banyak wisatawan. Disinilah peran penting Disporabar dalam menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Suryani mengungkapkan ia pernah mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten HSS. Pengalaman tersebut membuatnya memahami berbagai tantangan sekaligus peluang yang dimiliki sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Karena itu, Suryani mendorong seluruh jajaran Disporabar untuk terus berinovasi, meningkatkan kreativitas, serta melakukan berbagai pembenahan guna mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu, Wakil Bupati juga mengajak seluruh ASN untuk menjaga semangat kerja, memperkuat sinergi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada hasil. Apel pagi yang berlangsung dengan tertib dan penuh semangat, kemudian diakhiri dengan foto bersama Wakil Bupati HSS dan seluruh ASN Disporabar Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui arahan tersebut, diharapkan seluruh jajaran Disporabar semakin termotivasi untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam pengembangan sektor kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu mendukung peningkatan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam. Semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini.
1: Music Studio. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Habar Hulu Sungai Utara.
3: Habar Hulu Sungai Utara.

menggelar upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang dirangkai dengan pencanangan sensus ekonomi 2026 di halaman kantor Bupati HSU Selasa pagi. Upacara dipimpin langsung Bupati HSU Haji Sahrujani dan dihadiri unsur Forkopimda, DPRD, BPS HSU, serta jajaran pejabat daerah. Dalam amanatnya, Bupati menegaskan Pancasila harus terus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada kesempatan itu, Bupati juga mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan akurat kepada petugas. Selain pencanangan sensus ekonomi, kegiatan juga dirangkai dengan pengukuhan petugas lapangan serta pengumuman pemenang lomba desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2026. Kawan Media Group mengabarkan untuk Habar Hulu Sungai Utara. Bupati Hulu Sungai Utara Haji Sahrujani menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten HSU, Haji Muhammad Haridi, yang meninggal dunia pada minggu kemarin. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri salat jenazah dan mengantarkan almarhum ke pemakaman di Desa Sungai Sandung, Kecamatan Sungai Pandan atau Alabio. Bupati HSU mengenang almarhum sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dan memiliki peran besar dalam memajukan sektor pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menurutnya, kepergian Haji Muhammad Haridi menjadi kehilangan besar bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, mengingat almarhum selama ini dikenal aktif, mendorong pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani. Bahkan sebelum wafat, almarhum disebut masih menyusun agenda kegiatan tanam padi perdana di sejumlah kecamatan. Bupati Sahrujani juga menyebut almarhum sebagai pribadi yang tegas, cerdas rendah hati, dan taat dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Ia berharap segala amal ibadah dan pengabdian almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Turut hadir dalam prosesi Fardu Kifayah tersebut Sekretaris Daerah HSU Adi Lesmana, unsur Forkopimda, pejabat SKPD, alim ulama, tokoh masyarakat, serta kerabat almarhum. Kawan Media Group mengabarkan untuk Habar Hulu Sungai Utara.

0: Bupati Hulu Sungai Utara, Haji Sahrujani, resmi membuka kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa, SIPADES, di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Senin. Dalam sambutannya, Bupati HSU menegaskan penerapan SIPADES menjadi langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan aset desa yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi sesuai regulasi yang berlaku. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan aset desa sejalan dengan visi HSU Bangkit, yakni Hulu Sungai Utara yang berkeadilan, unggul, dan kreatif. Bupati juga menekankan aparatur desa harus mulai meninggalkan pola pengelolaan manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi maupun persoalan hukum. Ia meminta seluruh aset desa dapat diinventarisasi dengan baik agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta terhindar dari permasalahan di kemudian hari. Selain itu, para pembakal dan perangkat desa diminta mengikuti BIMTEK dengan serius dan segera mengimplementasikan SIPADES di desa masing-masing. Bupati juga meminta camat dan instansi terkait terus melakukan pendampingan agar integrasi data aset desa dengan pemerintah kabupaten berjalan optimal. Sementara itu, Kepala Bidang Pembangunan, Keuangan, dan Aset Desa Mubarika mengatakan kegiatan BIMTEK ini diikuti oleh 214 desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dibagi ke dalam 3 angkatan. Angkatan pertama diikuti 71 desa, angkatan kedua 72 desa, dan sisanya akan mengikuti pada angkatan berikutnya. Menurut Mubarika, BIMTEK ini bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur desa, khususnya kaur umum dan perencanaan, dalam pengelolaan aset desa yang tertib administrasi dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berharap, melalui kegiatan ini pengelolaan aset desa semakin tertata dan mampu mendukung pembangunan desa yang efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan untuk Habar Hulu Sungai Utara.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Utara.
2: Habar Hulu Sungai Utara.

0: Rian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang naambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

move on itu bukan melupakan. Gak semuanya harus dilupakan. Ada hal yang kadang-kadang kita bukan gak mau ya, memang gak mampu melupakan. Ya udah, kalau gak mampu jangan dipaksain. Tapi apa itu move on? Bukan melupakan, bukan harus segera sembuh dari luka, karena luka itu butuh waktu. Apalagi kalau harus move on tanpa luka, yang tadi saya bilang kan itu lebih berat ya. Harus move on tapi gak ada luka, justru yang ada adalah kesan, kan lebih berat lagi untuk move on. Mau move on tapi circle-nya masih ngedukung gitu. Kayak tadi calon mertua masih ngubungin, masih komunikasi, kan makin berat move on-nya gitu. Jadi bukan sembuh dari luka, bukan melupakan. Move on itu dalam konteks Islam adalah ridho. Kalau dalam bahasa Indonesianya, ikhlas menerima sebuah kenyataan. Itulah move on.

0: Fir'aun itu akan mengazab, akan menghukum istrinya sendiri, Sayyidah Asia. Ketika akan disiksa dan sudah diikat dalam tiang itu, akan disiksa, maka beliau berdoa, Siti Asia itu, dan doanya diviralkan di Al-Quran. Ya Allah, aku telah berislam mempertahankan akidahku saat ini sampai dengan sekarang. Maka mohon ya Allah, berikan kepadaku anugerah di surga, nanti bangunkan satu istana di surga. Dan selamatkan aku dari buruknya siksa Fir'aun, sehingga menjadi tanda bagi orang-orang yang akan beriman, bahwa beriman itu menyenangkan. Maka meninggallah beliau dalam keadaan sedang menatap istana surganya. Ya, dan berhasil wafat dalam husnul khatimah, dan Fir'aun tidak mencelakai, tidak menghukum, tidak menyiksa beliau itu kecuali dalam keadaan sudah wafat.
1: This is
2: Key Radio 98.2 FM.
1: Hey people, you're now listening to 98.2 FM, K Radio HSS.

bertakwalah kepada Allah. Menjalani perintah, meninggalkan larangan. Sesederhana itu sih bertakwa. Gimana caranya biar kita bisa bertakwa kepada Allah? Seringkali kita gak mampu, pengen tapi gak mampu. Sehari taat, sebulan maksiat misalnya. Kita susah banget pengen istiqomah, dawan dalam ketakwaan. Gimana caranya? Sertailah orang yang benar. Ayat ini meminta kita untuk mencari support system dalam ketakwaan. Karena kita gak bisa takwa sendiri. Kita harus berjamaah. Berjamaah itu artinya punya circle. Itu penting dalam menjalankan ketakwaan. Gak bisa kita sendiri. Karena kalau kita sendiri itu kita lemah. Gampang sekali digoda sama setan. Sehingga perintah Allah selain bertakwa, kalau kalian pengen jadi orang yang bertakwa, kalian pengen dijabat tangan sama malaikat, kedudukannya tinggi di mata Allah, caranya paling praktis itu adalah kunu masadikin, cari circle yang support system.

0: akan ada satu masa dalam hidup setiap hamba merasakan satu persoalan yang seakan-akan beban berat yang dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun itu, kalau ada yang sedang merasakan itu, yakinlah kata Allah, pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang belum pernah diraih.
1: Ini Bang Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.
2: Baik, masih sebuah lagu dari Raihan, Berhibur.

tidak akan bahagia dan hanya akan sengsara seorang anak yang menjalani hidupnya dengan durhaka kepada orang tua. Tidak ada tawar harga mati. Awas, hati-hati. Begitu sebaliknya, tolong dengar. Kalau seorang anak kok baik dan benar berbaik pada bapak ibunya, biarpun dia orang kafir, tidak beriman, Allah akan berikan kebaikan. Cuman bedanya kalau orang tidak beriman hanya baik di dunia, tidak ada di akhirat. Bagaimana orang beriman? Ayo, makanya jangan sampai kita itu dengan orang tua kita punya kedurhakaan, ngomong masam, celka-celkit. Kalau Anda sudah mulai menyalahkan orang tua, itu awal kedurhakaan. Orang tua kita itu kalau marah kepada kita itu karena cinta. Karena kita mungkin terlalu bandel, keras. Orang kita mungkin memukul kita. Maka kami ingatkan hari ini, karena banyak anak-anak merasa marah dendam kepada orang tuanya, karena merasa diperlakukan tadi kasar.

menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

percaya nggak kalau ketika kalian diuji berarti kalian sedang disiapkan untuk sesuatu yang besar? Kapan Ustaz? Allahu a'lam. Itu bukan domainnya kita. Itu domainnya Allah. Gak ada satupun dari kita yang tahu kapan. Gak ada. Bahkan para anbiya sekalipun. Makanya para nabi dan orang-orang bersamanya bertanya, mata Nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Allah bilang, ala inna Nasrullah qarib, udah dekat. Tapi good newsnya, kalau kalian mau tahu kapan, cara gampang untuk mencari tahu kapan datangnya kebaikan itu, lihat aja dari komisi ujian kalian. Semakin berat ujian kalian, berarti semakin

0: tanpa bahaya itu.
1: Hah? Bahaya?
0: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
1: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
0: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs! Anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua.
4: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
5: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
6: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
1: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.

0: Ai lagi mah apa ikam?
1: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
0: Nah, jangan, bahaya itu.
1: Hah? Bahaya?
0: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
1: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
0: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen ke pendudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: dan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, meninjau kawasan wisata Tanuhi di Kecamatan Loksado saat libur panjang akhir pekan, Minggu kemarin. Kunjungan dilakukan untuk memantau langsung tingkat kunjungan wisatawan serta geliat sektor pariwisata yang menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Wabub HSS berdialog dengan wisatawan dan pengelola objek wisata guna memastikan pelayanan, fasilitas pendukung, hingga kenyamanan pengunjung berjalan dengan baik selama masa liburan. Selain meninjau kawasan wisata Tanuhi, Haji Suryani bersama istri yang juga ketua GOW Kabupaten HSS, Hajah Misnawati Suryani, turut mengunjungi Kafe Mangala di kawasan Loksado. Kunjungan itu sekaligus untuk melihat aktivitas pelaku usaha lokal yang ikut merasakan dampak meningkatnya jumlah wisatawan selama libur panjang. Ramainya kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Loksado dinilai memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Tidak hanya pengelola wisata, pelaku UMKM, usaha kuliner, penginapan hingga sektor jasa lainnya juga turut merasakan peningkatan aktivitas ekonomi. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen mendukung pengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas destinasi, pelayanan, serta promosi wisata daerah. Potensi wisata alam di Kabupaten HSS diharapkan semakin dikenal luas dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kunjungan Wakil Bupati HSS berlangsung hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi momentum untuk melihat langsung antusiasme masyarakat yang memanfaatkan libur panjang bersama keluarga di sejumlah destinasi wisata unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

Dhani di Majelis Taklim Nurul Fikri, Jalan Keramat Ganda Baluti, Senin kemarin. Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri ratusan jamaah dari berbagai wilayah. Lantunan zikir dan doa mengiringi jalannya haul yang menjadi momentum mempererat silaturahmi serta mengenang perjuangan dakwah Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani. Acara dipimpin Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan, Kiai Haji Ahmad Syairazi, yang juga pimpinan Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan, didampingi Guru Muhammad Haidar Abdullah selaku Khadimul Majelis. Sejumlah alim ulama, habaib, tokoh masyarakat, serta tamu undangan turut hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang diisi doa bersama, zikir, dan tausiah keagamaan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati HSS Haji Suryani mengatakan kegiatan haul memiliki peran penting dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menjaga nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Ia menyebut momentum haul bukan hanya untuk mengenang jasa para ulama, tetapi juga menjadi sarana meneladani perjuangan mereka dalam menyebarkan syiar Islam. Wakil Bupati juga mengapresiasi para ulama dan masyarakat yang terus menjaga tradisi keagamaan sebagai bagian dari penguatan karakter religius di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Menurutnya, sinergi antara ulama, umara, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga kerukunan serta mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan nilai agama dan kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap kegiatan keagamaan seperti ini terus dilaksanakan guna memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat.

peringatan Hari Kidnas dan Hari Lahir Pancasila. Bupati Hulu Sungai Selatan, Saprudi Nor, memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Hari Kidnas ke-118 dan Hari Lahir Pancasila. Selasa 2 Juni 2026 di halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Upacara berlangsung hikmat dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nor, dan para kepala perangkat daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, camat, dan aparatur sipil negara. Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Fia Dahafidz pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Bupati Saprudi Nor menuturkan semangat kebangkitan nasional harus terus dihidupkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi era transformasi digital dan memperkuat kedaulatan informasi bangsa. Mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, peringatan Hari Kidnas tahun ini menekankan pentingnya melindungi generasi muda sebagai aset strategis bangsa, sekaligus memperkuat kemandirian Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen bangsa, mulai dari akademisi, praktisi, pelaku usaha, hingga generasi muda, untuk kembali menyalakan semangat Budi Utomo dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bupati Hulu Sungai Selatan mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum kebangkitan nasional sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta memastikan setiap kebijakan dan langkah pembangunan senantiasa berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sementara peringatan Hari Lahir Pancasila, Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi. Bupati Hulu Sungai Selatan menegaskan, peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni bukan hanya seremonial tahunan, melainkan momentum untuk merenungkan kembali dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, peringatan tahun ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi pedoman dan mewujudkan kehidupan yang damai, harmonis, dan berkeadilan, baik di tingkat nasional maupun global. Ia mengatakan Pancasila telah berbukti menjadi perekat yang mampu menyatukan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan global, perkembangan teknologi, serta dinamika geopolitik dunia, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dan menjaga persatuan memperkuat karakter bangsa. Saprudi Nor mengajak masyarakat Hulu Sungai Selatan untuk terus memperteguh komitmen kebangsaan, memperkuat persatuan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat semangat nasionalisme, meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan, serta mendorong seluruh elemen masyarakat untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan. Kawan Media Group mengabarkan. Bupati Hulu Sungai Selatan ajak pengurus baru PKK, Dekranasda, dan Buda PAUD Kecamatan perkuat sinergi. Bupati Hulu Sungai Selatan, Saprudi Nor, melantik pengurus pengganti antar waktu Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten pada Selasa 2 Juni 2026 di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaidah Saprudi Nor atau Haji Tata melantik Ketua TPPKK Kecamatan. Haji Tata juga melantik pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu mengukuhkan Bunda PAUD Kecamatan. Turut hadir Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani bersama Ketua GOW Misnawati, Sekretaris Daerah Muhammad Nor bersama DWP Eliani Yustika, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan.
Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur mengucapkan selamat kepada semua yang baru dilantik dan dikukuhkan. Ia berpesan amanah yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan semangat pengabdian demi mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati menuturkan TPPKK memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memberdayakan keluarga dan masyarakat melalui pelaksanaan 10 program pokok PKK yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sementara Dekranasda diharapkan terus berperan aktif dalam mengembangkan potensi kerajinan daerah, meningkatkan daya saing produk lokal, serta membuka peluang usaha yang lebih luas lagi bagi para pelaku UMKM pengrajin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan Bunda PAUD memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas layanan PAUD. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia yang unggul harus dimulai sejak usia dini melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata. Bupati Hulu Sungai Selatan mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik dan dikukuhkan untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pembangunan memerlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak. Saya berharap TPPKK, Dekranasda, dan Bunda PAUD dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Hulu Sungai Selatan yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Pelantikan dan pengukuhan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pemberdayaan keluarga, pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, ASKAP PSSI Hulu Sungai Selatan melalui panitia pelaksana, telah menggelar pertemuan teknis sekaligus drawing pertandingan untuk menentukan jadwal kompetisi musim ini. Sebanyak 6 klub dipastikan ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Di antaranya Pora Simpur selaku juara bertahan musim lalu, Alligator FC yang merupakan runner-up musim sebelumnya, serta PS Daha Selatan, PS Kalumpang, PS Padang Batung, dan PS Telaga Langsat. Pada musim 2026 ini, kompetisi menggunakan format 2 putaran penuh, sehingga setiap tim akan saling berhadapan sebanyak 2 kali. Total pertandingan akan berlangsung selama 15 pekan dengan 2 laga setiap pekannya yang dijadwalkan berlangsung setiap Sabtu sore. Ketua ASKAP PSSI HSS Yus Peri melalui Sekretaris ASKAP Mahyuni mengatakan, laga pembuka akan digelar pada 6 Juni 2026. Pada pertandingan pertama, Pora Simpur akan menghadapi PS Daha Selatan. Sementara laga kedua mempertemukan Alligator FC melawan Telaga Langsat FC. Mahyuni menjelaskan, seluruh pertandingan akan menggunakan regulasi standar dengan durasi pertandingan 2 kali 45 menit. Selain itu, ASKAP PSSI HSS juga menyiapkan hadiah uang pembinaan bagi juara 1 hingga juara 4 dengan total hadiah mencapai 55 juta. Kompetisi sepak bola usia muda ini rutin digelar setiap tahun melalui dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan bagi atlet sepak bola daerah. Dari kompetisi tersebut, sejumlah pemain terbaik dari klub peserta nantinya berpeluang dipanggil memperkuat tim daerah pada ajang tingkat provinsi maupun memperkuat klub internal ASKAP seperti Perseka.

mengapresiasi upaya peningkatan angka umur harapan hidup. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor membuka rapat koordinasi pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah dengan fokus pada peningkatan umur harapan hidup. Pada Rabu 3 Juni 2026 di Aula Dinkes PPKB Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan diikuti sekitar 60 peserta yang terdiri dari Direktur RSUD, Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Dinkes PPKB, para Kepala Puskesmas, Koordinator Penyuluh KB Kecamatan, serta jajaran bagian ekonomi dan pembangunan Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan. PLT Kepala Dinkes PPKB Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan, kegiatan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi umur harapan hidup, memetakan berbagai permasalahan yang menjadi penghambat peningkatan UHH, serta merumuskan strategi dan rencana aksi lintas program dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan diisi narasumber dari tim pakar pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta Kepala BPS Kabupaten HSS yang memaparkan kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian umur harapan hidup di daerah. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor menegaskan, umur harapan hidup merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan manusia dan menjadi komponen utama dalam indeks pembangunan manusia. Peningkatan umur harapan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi memerlukan lingkungan dan sinergi seluruh pihak. Banyak faktor yang mempengaruhinya, mulai dari pelayanan kesehatan, gizi, sanitasi, lingkungan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Bupati juga menekankan pentingnya penguatan upaya promotif dan preventif, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar, penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting dan penyakit tidak menular, serta memastikan setiap program pembangunan berorientasi pada hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Ia berharap kegiatan ini menghasilkan langkah-langkah konkret dan tindak lanjut yang nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Hulu Sungai Selatan. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai bentuk dukungan dan keseriusan dalam upaya peningkatan umur harapan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antar sektor guna mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, sejahtera, dan berkualitas. Kawan Media Group mengabarkan.

pelaksanaan pasar murah berjalan lancar, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam kesempatan itu, Suryani menyapa warga yang memadati lokasi pasar murah dan berdialog langsung dengan masyarakat mengenai kebutuhan sehari-hari, serta kondisi harga bahan pokok di pasaran. Menurutnya, kegiatan pasar murah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. Kawan Media Group mengabarkan.

kantor Kecamatan Daha Utara. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nurdiansyah mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan rumah yang layak huni, sehat, dan aman. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga menjadi pondasi pembentukan karakter keluarga dan generasi muda yang berkualitas. Karena itu, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen menjalankan program penanganan kemiskinan secara terpadu, salah satunya melalui program Rumah Sejahtera.

di seluruh desa dan kelurahan. Namun setelah melalui proses verifikasi dan validasi, sebanyak 126 unit dinyatakan memenuhi persyaratan, sedangkan 22 unit lainnya belum memenuhi ketentuan. Khusus untuk wilayah Daha, sebanyak 38 rumah ditetapkan sebagai penerima bantuan ini. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan, PRS merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang memiliki rumah yang tidak layak huni. Ia menyebutkan nilai bantuan yang sebelumnya sebesar Rp17,5 juta, kini meningkat menjadi Rp25 juta per unit rumah. Ia menghimbau dana yang diberikan agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membangun dan memperbaiki rumah. Jangan sampai

Spora Bar. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani memimpin apel pagi di kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Bar pada Rabu 3 Juni 2026. Kedatangan Wakil Bupati disambut langsung oleh Kepala Dispora Bar Kabupaten HSS Dodi Puryadani beserta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Dispora Bar. Dalam amanatnya, Wabup Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan bahwa Dispora Bar memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui pembinaan kepemudaan, pengembangan olahraga, sektor pariwisata, serta ekonomi kreatif. Menurutnya, bidang-bidang tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Wakil Bupati menyampaikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki potensi besar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus sumber peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih optimal dalam pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas pelayanan, promosi yang lebih masif, serta penguatan industri kreatif berbasis potensi lokal. Ia menuturkan Kabupaten HSS memiliki banyak destinasi wisata yang potensial untuk terus dikembangkan. Potensi tersebut harus dipromosikan secara berkelanjutan dan ditingkatkan kualitasnya agar mampu menarik lebih banyak wisatawan. Disinilah peran penting Dispora Bar dalam menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Suryani mengungkapkan ia pernah mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten HSS. Pengalaman tersebut membuatnya memahami berbagai tantangan sekaligus peluang yang dimiliki sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Karena itu, Suryani mendorong seluruh jajaran Dispora Bar untuk terus berinovasi, meningkatkan kreativitas, serta melakukan berbagai pembenahan guna mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu, Wakil Bupati

0: semakin termotivasi untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam pengembangan sektor kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu mendukung peningkatan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Habar Hulu Sungai Utara.
3: Habar Hulu Sungai Utara.

2026 yang dirangkai dengan pencanangan sensus ekonomi 2026 di halaman kantor Bupati HSU Selasa pagi. Upacara dipimpin langsung Bupati HSU Haji Sahrujani dan dihadiri unsur Forkopimda, DPRD, BPS HSU, serta jajaran pejabat daerah. Dalam amanatnya, Bupati menegaskan Pancasila harus terus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada kesempatan itu, Bupati juga mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan akurat kepada petugas. Selain pencanangan sensus ekonomi, kegiatan juga dirangkai dengan pengukuhan petugas lapangan serta pengumuman pemenang lomba desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2026. Kawan Media Group mengabarkan untuk Khabar Hulu Sungai Utara. Bupati Hulu Sungai Utara Haji Sahrujani menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten HSU, Haji Muhammad Haridi, yang meninggal dunia pada Minggu kemarin. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri salat jenazah dan mengantarkan almarhum ke pemakaman di Desa Sungai Sandung, Kecamatan Sungai Pandan atau Alabio. Bupati HSU mengenang almarhum sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dan memiliki peran besar dalam memajukan sektor pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menurutnya, kepergian Haji Muhammad Haridi menjadi kehilangan besar bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, mengingat almarhum selama ini dikenal aktif, mendorong pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani. Bahkan sebelum wafat, almarhum disebut masih menyusun agenda kegiatan tanam padi perdana di sejumlah kecamatan. Bupati Sahrujani juga menyebut almarhum sebagai pribadi yang tegas, cerdas rendah hati, dan taat dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Ia berharap segala amal ibadah dan pengabdian almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Turut hadir dalam prosesi Fardu Kifayah tersebut Sekretaris Daerah HSU Adi Lesmana, unsur Forkopimda, pejabat SKPD, alim ulama, tokoh masyarakat, serta kerabat almarhum. Kawan Media Group mengabarkan untuk Khabar Hulu Sungai Utara.

0: Bupati Hulu Sungai Utara, Haji Sahrujani, resmi membuka kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa, SIPADES, di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Senin. Dalam sambutannya, Bupati HSU menegaskan penerapan SIPADES menjadi langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan aset desa yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi sesuai regulasi yang berlaku. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan aset desa sejalan dengan visi HSU Bangkit, yakni Hulu Sungai Utara yang berkeadilan, unggul, dan kreatif. Bupati juga menekankan aparatur desa harus mulai meninggalkan pola pengelolaan manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi maupun persoalan hukum. Ia meminta seluruh aset desa dapat diinventarisasi dengan baik agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta terhindar dari permasalahan di kemudian hari. Selain itu, para pembakal dan perangkat desa diminta mengikuti BIMTEK dengan serius dan segera mengimplementasikan SIPADES di desa masing-masing. Bupati juga meminta camat dan instansi terkait terus melakukan pendampingan agar integrasi data aset desa dengan pemerintah kabupaten berjalan optimal. Sementara itu, Kepala Bidang Pembangunan, Keuangan, dan Aset Desa Mubarika mengatakan kegiatan BIMTEK ini diikuti oleh 214 desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dibagi ke dalam 3 angkatan. Angkatan pertama diikuti 71 desa, angkatan kedua 72 desa, dan sisanya akan mengikuti pada angkatan berikutnya. Menurut Mubarika, BIMTEK ini bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur desa, khususnya kaur umum dan perencanaan, dalam pengelolaan aset desa yang tertib administrasi dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berharap, melalui kegiatan ini pengelolaan aset desa semakin tertata dan mampu mendukung pembangunan desa yang efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan untuk Habar Hulu Sungai Utara.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Utara.
2: Habar Hulu Sungai Utara.

0: Rian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Cianjur Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak
2: seperti kisah.

Gizi Nasional, Dadan Hindayana sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus usai pemeriksaan pada Rabu, 3 Juni 2026. Selain Dadan Hindayana, Kejagung juga menetapkan dua mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yakni Sony Sonjaya dan Lodewik Pusung sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffrey, menyatakan ketiga tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis tahun anggaran 2025 hingga 2026. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Usai diperiksa, ketiganya langsung mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan dibawa menuju rumah tahanan Kejagung untuk menjalani penahanan selama proses penyidikan. Sebelumnya, tim penyidik pidana khusus Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta. Kasus ini diduga berawal dari temuan pelanggaran dalam proyek pengadaan SPPG yang menyeret sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga telah mencopot Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewik Pusung dari jabatan mereka di Badan Gizi Nasional. Pencopotan diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa malam, 2 Juni 2026, dengan alasan pelanggaran kedisiplinan dalam tata kelola program makan bergizi gratis. Sebagai pengganti Kepala Badan Gizi Nasional, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang. Sementara posisi Wakil Kepala BGN kini diisi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Demikian Breaking News, kami akan kembali menghadirkan perkembangan terbaru hanya untuk Anda.

anak muda. Satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

0: Halo Kipi People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM.
1: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Hamil Anak Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar ilmu lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih. Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih.

Nilai tukar rupiah menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan akhir pekan ini. Data Bloomberg mencatat, rupiah ditutup naik 0,07% atau menguat 13 poin ke level 18.036 rupiah per dolar AS. Penguatan rupiah terjadi di tengah tekanan global, terutama akibat meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, kelompok Hizbullah menolak kesepakatan dengan Israel yang dimediasi Amerika Serikat dan pemerintah Lebanon. Selain itu, Iran juga menghentikan negosiasi dengan Amerika Serikat hingga syarat penghentian serangan Israel ke Lebanon dipenuhi. Di sisi lain, investor dunia kini menunggu laporan ketenaga kerjaan Amerika Serikat atau non-farm payrolls yang diperkirakan bertambah 85 ribu pekerjaan pada Mei, dengan tingkat pengangguran stabil di angka 4,3%. Menurut Ibrahim, tanda pelemahan pasar tenaga kerja AS dapat menekan dolar Amerika dan mendorong investor kembali melirik emas. Sementara dari dalam negeri, pasar juga mencermati revisi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh OECD dari 4,8% menjadi 4,7% untuk tahun 2026. Meski melambat akibat tekanan biaya energi dan ketidakpastian global, ekonomi Indonesia dinilai masih lebih tangguh dibanding banyak negara berkembang lainnya. Demikian breaking news, kami akan kembali dengan informasi terbaru berikutnya.

Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

0: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Radio masa kini yang muterin lagu enak.

Pendaftaran hubungi Kantor Ofiktur Banjarbaru, Jalan Karanganyar 2, Komplek Gria Megah, nomor 74 Banjarbaru, atau hubungi nomor WA aktif 0813-6327-9900, 0813-6327-9900. Rofiktur, perjalanan nyaman, ibadah khusyuk, pulang penuh kenangan.

0: up with it, girl. Rock with it.
1: Yo, buat kamu yang pengen jalanan lebih segar, pastinya harus minum air mineral yang berkualitas loh. Yaps, Air Amanah adalah pilihan terbaik. Dengan proses pemurnian tertinggi dan disimpan dalam kemasan higienis, Air Amanah pasti menjamin kesegaran dan kemurnian airnya. Buat kamu yang anak muda hips kayak gue, pasti suka dong yang simple dan praktis. Air Amanah tersedia dalam berbagai ukuran yang cocok nih buat temenin segala aktivitasmu. Mulai dari ngopi-ngopi sampai olahraga, semuanya tertakar. Yuk, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi agen Jambu Hilir di 0813-4027-442 atau 0813-4027-441. Air Amanah, sehatnya terasa, amanahnya nyata.
2: Anak muda, satunya di kandangan.
3: Ke
2: Radio HSS, tetap
3: putarin
2: lagu enak.
3: Mendaki gunung lewat
4: film band. Ngapain sebegitunya bro?
3: Ya di frekuensi radio idolah. Nganamu-namu.
4: Eh muset, kita kan gak lagi di kandangan. Tapi tenang. Tenang aja bro. Biar kita gak lagi di kandangan, kita masih bisa dengerin Ki Radio Purnama Nada pakai streaming. Walaupun sekarang kita lagi jauh dari kandangan, suasana kotanya masih bisa kita rasakan. Buat kamu pengguna Android dan juga iPhone, download aja Radio Garden. Cari Ka Radio HSS, kamu bakal dengerin lagu-lagu enak yang diputerin di sini. Atau kamu juga mau dapetin informasi seputar hulu sungai. Mulai dari berita politik, olahraga, ekonomi dan bisnis, hukum dan peristiwa, dan juga berita nasional ada tersedia di web ini. Klik aja www.karadionews.com. Mau nonton live streamingnya juga ada di YouTube Ka Radio HSS dan Facebook Ka Radio HSS. Eits bro, ketinggalan ngasih tahu kalau di TikToknya juga menyiarkan siaran langsung program-program dari Ki Radio HSS. Kamu bisa interaksi di situ, ngobrol sama penyiar, kirim salam, juga request lagu. Pokoknya lengkap deh di sini. Emang boleh selengkap ini? Jangan lupa di follow TikToknya Ka Radio HSS Official. Ki Radio Purnama Nada 98,2 FM, member of Kawan Media Group.
1: Lo udah tahu belum? Sekarang Ki Radio nggak cuma bisa didengerin, tapi juga bisa ditonton langsung.
5: Serius? Jadi sambil denger lagu, kita bisa lihat siaran visualnya juga?
1: Yep, cukup buka www.kradionews.com, lo bisa nonton siaran Ki Radio secara live. Visualnya jernih, tampilannya keren, dan langsung nyatu sama beritanya.
5: Wah, asik banget. Jadi bisa streaming sambil baca info terbaru, berita update, musik, gaya hidup, semuanya ada di satu tempat. Ki Radio sekarang bukan cuma didengar,
1: tapi juga bisa ditonton.

pendaftaran hubungi Kantor Ofiktur Banjarbaru, Jalan Karanganyar 2, Komplek Gria Megah, nomor 74 Banjarbaru, atau hubungi nomor WA aktif 0813-6327-9900, 0813-6327-9900. Rofiktur, perjalanan nyaman, ibadah khusyuk, pulang penuh kenangan.

0: up with it, girl. Rock with it.
1: Yo, buat kamu yang pengen jalanan lebih segar, pastinya harus minum air mineral yang berkualitas loh. Yaps, air Amanah adalah pilihan terbaik. Dengan proses pemurnian tertinggi dan disimpan dalam kemasan higienis, air Amanah pasti menjamin kesegaran dan kemurnian airnya. Buat kamu yang anak muda hips kayak gue, pasti suka dong yang simple dan praktis. Air Amanah tersedia dalam berbagai ukuran yang cocok nih buat temenin segala aktivitasmu. Mulai dari ngopi-ngopi sampai olahraga, semuanya tertakar. Ya, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi agen Jambu Hilir di 0813-4027-442 atau 0813-4027-441. Air Amanah, sehatnya terasa, amanahnya nyata.

Pendaftaran hubungi Kantor Victor Banjarbaru, Jalan Karanganyar 2, Komplek Gria Megah, nomor 74 Banjarbaru, atau hubungi nomor WA aktif 0813-6327-9900, 0813-6327-9900. Rofiktur, perjalanan nyaman, ibadah khusyuk, pulang penuh kenangan.

0: up with it, girl. Rock with it.
1: Yo, buat kamu yang pengen jalanan lebih segar, pastinya harus minum air mineral yang berkualitas loh. Yaps, air Amanah adalah pilihan terbaik. Dengan proses pemurnian tertinggi dan disimpan dalam kemasan higienis, air Amanah pasti menjamin kesegaran dan kemurnian airnya. Buat kamu yang anak muda hips kayak gue, pasti suka dong yang simple dan praktis. Air Amanah tersedia dalam berbagai ukuran yang cocok nih buat temenin segala aktivitasmu. Mulai dari ngopi-ngopi sampai olahraga, semuanya tertakar. Yuk, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi agen Jambu Hilir di 0813-4027-442 atau 0813-4027-441. Air Amanah, sehatnya terasa, amanahnya nyata.
2: Sekarang, masyarakat Hulu Sungai Selatan punya wadah resmi buat menyampaikan pengaduan dengan mudah, aman, dan terjamin kerahasiaannya. Wujudkan layanan bersih dan berintegritas bersama Sapa HSS. Sapa HSS atau Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan adalah kanal resmi pemerintah Kabupaten HSS. Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 44 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 52 tahun 2023 tentang pedoman penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor. Lewat Sapa HSS, Anda bisa melaporkan berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan jabatan, pelanggaran administratif, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pelanggaran disiplin pegawai. Prosesnya gampang banget. 1. Isi formulir pengaduan di situs resmi Sapa HSS. 2. Tunggu verifikasi laporan dari admin. 3. Pantau tindak lanjutnya pakai token unik yang kamu terima. Pastikan laporanmu jelas dengan unsur 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana? Kapan? Bagaimana kejadiannya? Dan bukti pendukungnya. Semakin lengkap, semakin cepat ditindaklanjuti. Jangan ragu untuk bersuara demi perubahan. Laporkan setiap bentuk penyimpangan melalui website resmi di www.sapa.hulusungaiselatankap.go.id. Ingat, laporan Anda membantu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sapa HSS, suara Anda, aksi nyata untuk Hulu Sungai Selatan yang bersih dan berintegritas. Laporkan demi perubahan. Anda bersuara, kami melindungi.

pendaftaran hubungi Kantor Ofiktur Banjarbaru, Jalan Karanganyar 2, Komplek Gria Megah, nomor 74 Banjarbaru, atau hubungi nomor WA aktif 0813-6327-9900, 0813-6327-9900. Rofiktur, perjalanan nyaman, ibadah khusyuk, pulang penuh kenangan.

0: up with it, girl. Rock with it.
1: Yo, buat kamu yang pengen jalanan lebih segar, pastinya harus minum air mineral yang berkualitas loh. Yaps, Air Amanah adalah pilihan terbaik. Dengan proses pemurnian tertinggi dan disimpan dalam kemasan higienis, Air Amanah pasti menjamin kesegaran dan kemurnian airnya. Buat kamu yang anak muda hips kayak gue, pasti suka dong yang simple dan praktis. Air Amanah tersedia dalam berbagai ukuran yang cocok nih buat temenin segala aktivitasmu. Mulai dari ngopi-ngopi sampai olahraga, semuanya tertakar. Ya, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi agen Jambu Hilir di 0813-4027-442 atau 0813-4027-441. Air Amanah, sehatnya terasa, amanahnya nyata.
2: Eh, kamu lagi dengerin lagu di mana nih? Spotify, YouTube.
3: Bukan dong. Aku lagi dengerin Ki Radio Purnama Nada. Radio anak muda dari kandangan yang paling update dan seru.
2: Wah, yang frekuensinya 98,2 FM itu ya, yang bisa didengerin di mana aja lewat aplikasi radio online juga.
3: Yep, mau di rumah, di jalan, atau lagi nongkrong, tinggal buka aplikasinya, bisa melalui Radio Garden, online radiobox.com, radioindonesia.org, Get Me Radio .com, radio.menu atau bisa langsung di websitenya www.kradionews.com.
2: Pokoknya kalau mau tetap gaul dan up to date ya cuma di K Radio Purnama Nada, radio anak muda kandangan.